0: dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
2: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimetraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimetraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek store usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: D8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
13: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
12: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
13: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
14: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
13: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Danantara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL Denpasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan, PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
15: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal

0: Pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
2: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
3: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
4: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respons strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80% serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri.

Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jemput orang yang ini ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
3: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk, ya masuk saja.
4: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin. Di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
5: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
6: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
6: Kanal Inspirasi.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya bisa terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
3: Terima kasih ya, Bu.
2: Iya, Nak.
3: Atas dukungan dan kepercayaan diri dari Ibu, walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
2: Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
3: Iya, Bu. Semoga langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud.
4: Meskipun memiliki keterbatasan, para penyandang disabilitas punya semangat juang yang tinggi. Keterbatasan bukan alasan untuk mengubur cita-cita dan impian mereka.
5: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
6: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
5: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit di.
6: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
5: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
6: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
5: Oh iya ya.

0: ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Pagi ini kita akan mengikuti Palu Menyapa dengan topik kesetaraan hak pendidikan bagi disabilitas. Kalau sebelumnya pada segmen komentar dan opini Anda, kami juga sudah membuka pada sesi yang kedua, namun mungkin beberapa tanggapan ini sudah diberikan di sesi yang pertama ya. Nantinya pada topik kesetaraan hak pendidikan bagi disabilitas ini, Anda akan mengikuti perbincangan bersama dengan pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya, ada Ito Lauputra. Ini tentunya mewakili ketua ya, Ko Awi, yang pagi hari ini harusnya beliau yang hadir ya, tapi karena memang ada sesuatu dan lain hal yang mana agenda kegiatan beliau yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mengutus Bapak Ito Lauputra untuk menjadi perwakilan ya. Kemudian juga dari pemerintah daerah sendiri atau dinas sendiri, ini sudah ada bidang pendidikan khusus SLB dan pendidikan layanan khusus Disdik Provinsi Sulawesi Tengah. Ada Ibu Dr. Cynthia Dewi Mateka Esos MAP, dan nantinya Anda bisa ikuti bersama dengan rekan kami, host kita ada Muhammad Sidik ya. Untuk kita tetaplah bersama kami melalui Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya bisa terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
2: Terima kasih ya, Bu.
3: Iya, Nak.
2: Atas dukungan dan kepercayaan diri dari Ibu, walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
3: Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
2: Iya, Bu. Semoga langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud.
4: Meskipun memiliki keterbatasan, para penyandang disabilitas punya semangat juang yang tinggi. Keterbatasan bukan alasan untuk mengubur cita-cita dan impian mereka.
5: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
6: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
5: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
6: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
5: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
6: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
5: Oh iya ya.

0: kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palu. Dalam program Palu Menyapa sesi kedua ini, bersama saya Muhammad Cedika akan menemani Anda selama satu jam ke depan membahas kaitan dengan kesetaraan hak pendidikan bagi kaum disabilitas gitu. Telah hadir di studio Pro 1 RRI Palu ada Ibu Dr. Cynthia Dewi Matika dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah yang juga sebagai di bidang pendidikan khusus SLB dan pendidikan layanan khusus, Ibu ya.
1: Iya, benar.
0: Dan juga ada hadir di studio Pro 1 RRI Palu Ito Lauputra dari Pembina Rumah Merah Putih Difabel Berkarya yang mewakili ketua pada pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, kita akan membahas kaitan dengan kesetaraan hak pendidikan bagi kaum disabilitas, karena kita tahu juga bahwa pendidikan menjadi salah satu hak dasar bagi setiap warga negara, siapapun dia gitu, tidak ada klasifikasi khusus. Dan juga kita mau tahu gitu di Sulawesi Tengah sendiri seperti apa sih sebenarnya kondisi layanan hak pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya juga bagi kaum disabilitas. Saya ke Ibu Cynthia Dewi dulu mungkin. Iya. Bagaimana sih Ibu saat ini kondisi penyelenggaraan pendidikan bagi para penyandang disabilitas di wilayah kita saat ini, Bu? Mungkin boleh dijelaskan.
1: Iya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya Cynthia dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Kebetulan saya ada di bidang yang membidangi sekolah penyelenggara inklusif, dan yang utama adalah sekolah luar biasa. Untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, kami menyebutnya ya, karena masih usia sekolah, di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Ada sekitar 1678 untuk peserta didik yang ada di SLB. Kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus, disetarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum. Seperti itu. Jadi kondisinya saat ini sudah terpenuhi 33 sekolah untuk SLB.
0: Kalau untuk 33 sekolah SLB tadi tersebarnya di mana saja, Bu?
1: Di seluruh Sulawesi Tengah. Untuk saat ini sih SLB-nya yang paling banyak di Kota Palu ya. Jadi yang di kabupaten itu satu kabupaten, satu sekolah SLB, memang masih cukup kurang ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa sekolah luar biasa yang ada di kabupaten bisa ditambah ya unitnya, karena kabupaten itu kan terdiri dari beberapa kecamatan dan hanya mempunyai satu sekolah SLB.
0: Tadi kan walaupun masih terbilang kurang ya, satu kabupaten masih ada satu, artinya tapi sudah menjangkau ke seluruh kabupaten kota berarti, Bu ya?
1: Iya, alhamdulillah. Jadi mekanisme pengrekrutan siswa atau peserta didik di SLB itu berbeda dari sekolah umum ya. SLB itu kami menjemput. Jadi guru itu, luar biasanya guru SLB itu perlu kita apresiasi, bahwa guru di kabupaten itu, guru SLB, mereka yang menjemput anak-anak di kecamatan yang diidentifikasi berkebutuhan khusus. Jadi jika mereka jauh dari sekolah, ada beberapa sekolah menyediakan asrama untuk ditinggali oleh anak berkebutuhan khusus ini yang jauh dari sekolah. Karena kalau kita contoh nih, di Kabupaten Banggai Kepulauan, ada kecamatan yang mungkin di pulau, sekolahnya di ibu kotanya. Terus gak mungkin mereka pulang balik ya, untuk sekolah dengan perahu, dengan kondisi anak-anak kita yang istimewa. Jadi mereka kemudian dijemput oleh pihak sekolah, kepala sekolah dan tenaga pendidik di sana. Kemudian mereka tinggal di sekolah dengan istilahnya diasramakan ya, walaupun saat ini memang tidak ada sekolah yang berasrama untuk SLB, tapi kondisi itu memang diharuskan. Karena itu tadi, melihat geografis kita ya, terutama di Salakan atau di Kabupaten Banggai Kepulauan, seperti itu.
0: Tadi juga sempat disinggung sekolah inklusif.
1: Iya.
0: Tadi ada berapa tadi jumlahnya? Mungkin itu kan di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. tersebar. Kira-kira apakah kondisinya sudah apa ya, cukup mencukupi gitu untuk sekolah inklusif ini?
1: Sebenarnya sesuai perintah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 ya, tidak ada diskriminasi atau ada hak-hak anak yang diputus untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian ada payah di Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang inklusif, itu juga tidak dibatasi bahwa seluruh sekolah sebenarnya itu harus menerima anak berkebutuhan khusus, tapi ada catatan-catatannya. Tersedianya aksesibilitas standar umpamanya, kemudian terpenuhinya guru pendamping khusus untuk kemudian menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, yang seperti ini yang mungkin masih kurang, sehingga ada beberapa sekolah yang masih menolak jika ada anak berkebutuhan khusus yang mendaftar di sekolah reguler atau umum ini. Karena kalau mendaftar ke sekolah reguler ini, sekali lagi catatan bahwa jika teridentifikasi bahwa anak ini berkebutuhan khusus, maka harus ada catatan rekomendasi dari psikolog. Jadi ada asesmen awal mereka masuk ke sekolah penyelenggara inklusif. Jadi ada tahapannya. Karena kalau tidak diidentifikasi kemudian tidak ada rekomendasi psikolog, maka penanganan anak ini di sekolah itu kurang terpenuhi. Jadi kalau dibilang tadi ada 305 yang terdata di sekolah inklusif, saya kira itu masih banyak. Karena saat mereka masuk, mereka tidak diidentifikasi, sehingga mereka digolongkan anak-anak reguler. Seperti itu.
0: Artinya harusnya seluruh sekolah bisa menerima
1: Iya, catatannya seluruh sekolah harus bisa menerima anak berkebutuhan khusus.
0: Tetapi dengan ada catatan, klasifikasi tadi, ada catatan guru tenaga pendidiknya.
1: Iya, kemudian ada ketunaan yang memang bisa diterima di sekolah inklusif, ada yang memang harus ke sekolah luar biasa. Kalau sekolah inklusif, kita bisa menerima tunadaksa. Tunadaksa itu adalah otak mereka itu sama dengan anak-anak normal, tapi ada keterbatasan di fisiknya. Mereka menggunakan kursi roda, dan itu bisa diterima di sekolah inklusif. Kemudian autis dengan autis yang ringan, itu juga bisa diterima di sekolah inklusif. Jadi ada beberapa kategori ketunaan yang bisa diterima di sekolah inklusif.
0: Kalau untuk klasifikasi SLB-nya, Ibu, mungkin boleh sedikit digambarkan.
1: Iya, kalau SLB semua ketunaan bisa menerima. Karena SLB itu ada guru-guru yang lulusan luar biasa ya. Walaupun saat ini memang kita kekurangan, sangat kekurangan. Dan tahun ini, mungkin tahun depan, itu dua tahun terakhir ini, akan banyak guru-guru senior lulusan pendidikan luar biasa yang akan pensiun. Dan kami lagi mencari kader-kader. Karena penanganan SLB ini lumayan berbeda ya. Bukan lumayan berbeda, tapi berbeda dengan sekolah reguler. Satu anak itu ditangani sampai dua guru biasanya. Tapi karena keterbatasan tenaga pendidik kita, maka kita lihat satu guru bisa menangani beberapa siswa. Dan saya selalu menyampaikan bahwa guru SLB itu luar biasa, Pak. Sabarnya luar biasa. Jadi guru SLB itu mungkin 90%, 99% itu mereka masuk surga. Karena kalau lihat kondisi di lapangan, Pak, ini saya terharu. Mereka dengan kondisi yang basic pendidikan, umpamanya dari pendidikan kimia, pendidikan biologi, tapi harus ada di SLB dan menangani anak berkebutuhan khusus dengan segala keistimewaannya. Ketika anak itu ikut tantrum, mereka ikut tantrum. Padahal latar belakang mereka tidak di pendidikan luar biasa. Itu yang menurut saya menjadi perhatian kita bersama, bahwa sekolah luar biasa masih membutuhkan guru
0: tenaga pendidik.
1: Tenaga pendidik khusus dari sarjana pendidikan luar biasa.
0: Itu tentunya harus kita bisa apresiasi bersama gitu. Apa teman-teman kita yang memang mendedikasikan diri untuk membantu gitu
1: anak berkebutuhan khusus di SLB.
0: Baik, kita sebelum lebih jauh, saya juga mau ke Pak Ito mungkin sedikit melihat kondisi saat ini pendidikan teman-teman kita di penyandang disabilitas ini seperti apa kondisinya di Sulawesi Tengah, kalau Bapak melihatnya sendiri.
2: Oke, jadi sebagai pembina dari organisasi pemberdayaan disabilitas, yaitu Solidaritas Difabel Berkarya, kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya

0: lu menganggap atau membangun sebuah pola pikir bahwa teman-teman disabilitas ini selalu seperti kayak objek atau hanya orang-orang yang selalu ingin dibantu dan ditolong secara materi. Ya. Padahal kenyataannya mereka juga sama, betul, ingin setara.
1: Pendidikan yang sama gitu.
0: Betul.
1: Kalau melihat kondisi saat ini, Pak, apakah sudah apa ya, masih ada gap gitu antara pendidikan yang reguler dengan pendidikan teman-teman kita ini?
0: Ya, betul sekali. Ada beberapa cerita diantaranya mahasiswa yang juga sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi di sini, tetapi mengeluhkan bahwa secara pribadi dia untuk akses transportasi ke kampus dari tempatnya tinggal itu dia harus mengeluarkan biaya sendiri. Yeah. Bayangkan ya, dengan kondisi disabilitas dia tiap hari harus pulang pergi naik Maxim. Jadi kan sedihnya adalah, mungkinkah kita mencoba mengupayakan satu cara fasilitas supaya mereka bisa tetap menikmati layanan pendidikan sebagaimana mestinya tanpa ada keluhan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi perhatian para pihak-pihak terkait.
1: Ya. Kalau dari pengalaman Bang Ito sendiri mendampingi teman-teman kita disabilitas ini, apa sih sebenarnya kendalanya dari teman-teman kita ini atau maupun orang tuanya sendiri dalam memenuhi hak pendidikannya mereka?
0: Nah, yang pertama adalah tugas kita untuk ikut menjangkau orang tua mereka atau pendamping mereka, bahwa pentingnya pendidikan itu jangan dianggap sebelah mata. Gak berarti cukup hanya dengan okay, yang penting udah selesai SD, SMP, SMA. Kalau bisa lebih tinggi, kenapa tidak? Nah, artinya peluangnya akan lebih besar. Dan siapa bilang mereka gak bisa jadi orang-orang yang hebat, yang mengubah dunia dan lain-lain. Saya percaya semua orang punya kesempatan yang sama. Yang kemudian jadi tantangan kita sebenarnya adalah kita mengedukasi diri kita sendiri nih. Sebagai orang-orang yang paham dan ramah disabilitas, kita juga harus bisa memberikan saya kira dukungan yang tepat. Ingat, bukan semata-mata bantuan materi, bukan itu yang mereka butuhkan, bukan belas kasihan.
1: Tidak hanya itu.
0: Ya. Tapi ya, kesabaran yang mutlak. Saya perlu sampaikan, tadi saya juga tersentuh mendengarkan Ibu Dokter sebutkan bahwa apa yang harus dilakukan, dedikasi besar dari para guru-guru yang ada di SLB. Saya ingin mengapresiasi itu. Luar biasa. Jadi bagi mungkin Bapak Ibu guru yang mengabdi di sekolah luar biasa, terima kasih. Dan ini menjadi sebuah momentum kita juga untuk coba merefleksi bahwa kalau kita juga bisa melakukan pendekatan yang sama, memberikan layanan yang baik dan ramah disabilitas, kita sebenarnya sedang melatih diri kita untuk memanusiakan manusia. Itu.
1: Ya. Baik, Bang Ito, mungkin kalau Bang Ito sendiri menilai apakah stigma sosial ini masih menjadi salah satu penghambat gitu bagi teman-teman kita ini untuk lebih jauh untuk memenuhi hak pendidikannya?
0: Ya, tentu saja. Karena pola pandang kita sendiri sebagai, sorry, saya harus bilang bahwa sebagai orang yang mungkin tidak memiliki kebutuhan khusus tertentu, kadang kita justru mendiskreditkan mereka. Contoh, ketika kita mungkin berada di salah satu fasilitas umum, kita melihat ada teman-teman disabilitas yang sedang melakukan aktivitas ekonomi seperti berjualan sesuatu. Terus kita berpikir, wah kasihan nih mereka, kok jualan kayak gini, seolah-olah. Padahal mereka sedang melakukan kegiatan ekonomi. Mereka juga pejuang rupiah.
1: Setara dengan kita gitu.
0: Betul, ya. Harusnya kita tidak menggunakan kacamata bahwa kasihan mereka ini kayak apa gitu. Mereka sedang berjuang.
1: Iya. Nah. Selayaknya kita bekerja gitu ya.
0: Betul.
1: Baik, terima kasih Bang Ito. Saya juga kembali ke Ibu Cynthia mungkin.
2: Baik.
1: Melihatnya tadi kan kita sampaikan ada stigma sosial ini sangat mempengaruhi gitu. Bagaimana sih teman-teman di Dinas Pendidikan melihat fenomena ini?
2: Iya, jadi sependapat sama Pak Ito bahwa di masyarakat kita, ya terutama di daerah kita ini, stigma negatif tentang anak berkebutuhan khusus, ya itu saya selalu menyebutnya anak ya, karena kami dari Dinas Pendidikan untuk usia sekolah untuk anak berkebutuhan khusus itu banyak masyarakat kita yang stigmanya masih, mohon maaf, belum sepenuhnya menerima. Ada stigma-stigma seperti di masyarakat bahwa ketika seseorang melahirkan anak yang spesial, kemudian mereka menganggap itu adalah itu karma, atau itu adalah bentuk dari pembalasan atas sikap perbuatan orang tua, padahal tidak seperti itu. Jadi stigma-stigma seperti ini yang mungkin saya tadi sempat diskusi sama Pak Ito, bahwa stigma seperti ini yang harus kita pelan-pelan hapus dari masyarakat kita, karena anak-anak itu lahir bukan atas permintaan mereka

0: memang mereka ada yang IQ-nya di bawah 20, mereka harus dalam pengawasan yang ketat, kemudian seumur hidup harus dibantu, itu ada seperti itu. Kemudian disabilitas grahita yang ringan, itu sudah bisa mereka mengetahui apa yang harus mereka kerjakan secara mandiri. Kemudian yang ringan itu mereka sudah bisa menghitung atau membedakan warna. Jadi ada anak-anak yang dengan keistimewaan ini melalui pendidikan itu mereka bisa ada tahapan mereka kemudian bisa berkembang, yang tadinya mereka tidak bisa ke kamar mandi jadi bisa. Jadi sebenarnya anak-anak istimewa ini bukan mereka terlahir kemudian akan seperti itu selamanya. Ada media, ada fasilitas pendidikan, ada kurikulum yang dirancang oleh pemerintah yang tadinya anak tidak bisa mandiri menjadi mandiri. Bahkan ada alumni dari SLB itu bisa bekerja di pemerintahan, kemudian ada di beberapa toko ya, soalnya tidak bisa menyebut merek. Kemudian ada mereka yang membuka salon atau bengkel. Jadi bukan berarti mereka terlahir kemudian ya udah mereka ini adalah yang tadi stigma negatif, ya udah dibiarin aja. Toh mereka juga mau di dengan beberapa ini miris ya, beberapa ungkapan-ungkapan yang biasa saya dengar itu, ya mereka mau dibiayain berapapun ya tetap seperti itu. Itu kan miris. Nah, yang bahasa seperti ini yang pelan-pelan mulai kita hapus dari masyarakat kita, bahwa mereka bukan anak yang dari hasil karma, dari apa, tapi mereka lahir dengan keistimewaan, dan itu adalah kewajiban kita orang tua yang harus pasang diri nih istilahnya. Jangan anaknya diumpetin di dalam rumah, tapi kita pasang diri bahwa anak saya mau bawa kemana, mau ke sekolah atau mau terapi. Jadi saat ini itu yang kami harap dengan Pak Ito, bahwa masyarakat, ayo jangan sembunyikan anaknya di rumah. Sekolah itu menerima, bahkan sekolah negeri itu menerima dalam bentuk penyelenggara inklusif seperti yang saya sebutkan tadi. Jangan di kemudian anak-anak ini kan begini, yang kenyataan di lapangan Pak, orang tua itu tidak melapor kalau anaknya itu ABK, tapi masyarakat sekitar itu menyampaikan bahwa ini Bu, ada di rumah ini ada anak yang begini, bahkan ada yang di Kerangkeng ya dulu ya, itu dari pihak sekolah yang menjemput. Karena kenapa? Karena itu tadi orang tua belum bisa menerima bahwa anaknya adalah anak yang istimewa. Tapi sejauh ini pelan-pelan akhirnya banyak orang yang sudah mulai terbuka ya, orang tuanya, dan mereka saat tahu di kondisi 1 tahun 2 tahun anaknya sudah dikategorikan, diidentifikasi berkebutuhan khusus, maka mereka mencari di mana tempat untuk terapi, di mana sekolah yang bisa kemudian anaknya ditangani dengan profesional. Dan seperti itu. Jadi melalui saat ini mungkin saya menyampaikan bahwa ayo semua orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus yang belum sekolah, itu silakan masukkan di sekolah luar biasa jika dikategorikan ketunaannya untuk SLB, dan jika dikategorikan bisa diterima di sekolah umum, maka masukkan di sekolah umum. Itu kewajiban orang tua dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan.
1: Artinya itu. Selain peran dari dinas sendiri, teman-teman di sekolah maupun dinas sendiri untuk menjemput teman-teman
0: anak, kita,
1: artinya peran orang tua juga untuk menyekolahkan ini
0: sangat besar, peran orang tua
1: begitu besar gitu ya. Kalau tadi kan disampaikan juga ada kesadaran orang tua untuk tidak bisa menerima gitu, kira-kira apakah ada juga ada di program yang untuk mendorong itu dari dinas pendidikan sendiri?
0: Untuk program itu ya, bagian dari kami menjaring anak berkebutuhan khusus untuk sekolah itu, setelah kita mengunjungi rumah, maka di situ kadang-kadang kan orang tua nggak ngasih, oh ini anak saya nggak bisa sekolah di rumah saja, tapi itu ada proses dari guru kemudian bagaimana menyampaikan ke orang tua bahwa ini hak anak untuk sekolah, dan orang tua harus melepas anaknya, karena kadang-kadang orang tua ketika anaknya mungkin ya, tapi di saat ini mungkin sudah kurang, ketika anaknya adalah anak istimewa mereka menganggap bahwa ya udah di rumah saja. Dan ada proses biasa, ada dramanya juga kalau kita menjemput ke rumah, kadang-kadang tidak diberikan, tapi karena itu adalah tuntutan mereka harus mendapatkan hak mereka di pendidikan, maka orang tua biasa

0: melepas anaknya untuk dijemput dibawa ke sekolah. Ini SLB ini berbeda Pak dari sekolah lain. Kadang-kadang saat menjemput murid ini ya, peserta didiknya masih di sawah lagi pegang sapi. Jadi gurunya bisa nungguin. Ayo nak, sudah selesai? Belum Bu. Ya dibiarkan lagi. Ayo nih. Jadi begitu-begitu SLB itu menangani untuk anak. Jadi mereka sesuai kebutuhannya. Saya berharap sih tidak ada lagi orang tua ya yang kemudian tidak memberikan anak-anaknya untuk sekolah.
1: Ya. Mungkin Bang Ito menanggapi itu, kan tadi disampaikan ada peran keluarga di situ. Kira-kira dari teman Bang Ito sendiri menilai seperti apa sih?
2: Oke, memang saya yakin keluarga ini adalah bagian terdekat dari setiap teman-teman disabilitas ya, yang masih beruntung yang memiliki anggota keluarga. Tetapi secara sudut pandang yang lain, terutama sebagai organisasi, kami melihatnya lebih ke kayaknya kita nggak boleh bekerja hanya sendirian. Kita memang perlu saling merangkul, tidak hanya pemerintah, juga mungkin dengan organisasi lainnya, instansi lainnya, ataupun perusahaan. Kita bisa menciptakan gagasan maupun kolaborasi program kerja bersama yang bisa mendorong hadirnya layanan-layanan yang ramah disabilitas maupun program yang membekali mereka. Tadi kita akan bicara dalam konteks dinas pendidikan, akses pendidikan mereka misalnya ada layanan yang juga memberikan kemudahan untuk mengemban pendidikan, baik ketertinggalan maupun kesempatan untuk kuliah di jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kalau yang bisa kami lakukan, pendekatan itu juga melengkapi dalam hal mempersiapkan mereka dengan keterampilan siap kerja maupun pelatihan vokasi. Kita butuh ini, karena sekali lagi saya ingin menekankan, mereka gak butuh dikasihani, bukan dikasih-kasih bantuan. Tapi mereka ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa berdaya. Mereka sama dan mereka punya kesempatan yang setara dengan kita.
1: Ya baik. Saya menarik juga tadi disampaikan ada kesiap apa teman-teman kita ini disiapkan untuk siap bekerja gitu. Tadi juga ada di jam 7 pagi di sesi 1 tadi ada pendengar yang menelpon. Dia menyampaikan bahwa bagaimana sih sekolah gitu menyiapkan teman-teman kita ini untuk siap bekerja gitu. Apakah ada program pendidikan khususnya gitu. Mungkin Ibu Itas, Ibu Cynthia mungkin bisa menjelaskan.
0: Baik, ini dari pendengar. SLB-nya ya?
1: Iya.
0: Dari sisi sekolah luar biasanya.
1: Iya, maksudnya penanganan di sekolah-sekolah, baik di sekolah inklusif dan juga di SLB.
0: Jadi umum ya, disiapkan. Kalau khusus untuk SLB, mereka memang 60%-nya vokasi. Jadi dilatih untuk keterampilan. Kemudian setelah mereka mengetahui bahwa minat saya di sini, ada beberapa peserta didik itu bahkan sudah ke kancah internasional. Ada salah satu peserta didik itu siswa ya, sudah sampai ke Malaysia, dia lomba tata boga. Ada beberapa kemudian yang ke tingkat nasional untuk yang lomba nyanyi itu juara 1, ada yang juara 3. Jadi memang mereka dilatih kalau anak berkebutuhan khusus itu 60% vokasinya. Kemudian kalau untuk yang sekolah umumnya vokasi itu ada di SMK ya. Saya pikir mereka semua siap kerja karena ada beberapa yang sudah mengantongi sertifikat yang bisa kemudian langsung bekerja. Kecuali SMA ya, SMA memang diarahkan untuk ke perguruan tinggi, tapi ada beberapa juga keterampilan vokasi yang diajarkan di SMA. Jadi sekolah sebenarnya ini sudah menyiapkan semua sesuai kebutuhan peserta didik, tinggal memang dicari dia minatnya, bakatnya di mana. Seperti itu.
1: Baik, tadi juga sempat di prosesi pertama tadi ada teman-teman kita juga yang menelpon dari teman-teman disabilitas. Dia dia mengharapkan ada studi banding gitu. Menurutnya ada salah satu sekolah di kota Surabaya, kalau salah tadi disampaikan, bahwa dia mengelompokkan gitu teman-teman kita yang disabilitas. Jadi penanganan pendidikannya setara gitu kayak teman-teman yang tunagrahita mungkin ada dikelompokkan satu kelas gitu. Kira-kira mungkin juga diterapkan gitu Ibu di sini.
0: Sekolah inklusif ya. Kalau di sekolah inklusif itu justru kami tidak menganjurkan mereka dipisah-pisahkan. kelasnya, yeah. Tapi membaur di satu kelas, namun guru yang menangani di kelas itu atau guru pendamping khususnya harus mengetahui kebutuhan dari anak tersebut, mm-hmm. agar dia tidak merasa tersisih. Kemudian di sekolah inklusi kami juga menganjurkan ada tutor sebaya. Jadi ada teman mereka di samping yang selalu mengontrol mereka, mm-hmm. karena walau bagaimanapun mereka adalah anak spesial dan kadang-kadang mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sekolah, hmm. jadi diharapkan mereka di sekolah inklusif itu adalah mereka bisa membaur, mereka berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan, hmm. Ada tutor sebayanya dan berharap guru yang masuk ke kelas itu saat mengajar mengetahui kondisi mereka. Jadi saat memberikan soal itu, jawaban yang diharapkan dari anak-anak umum itu tidak mesti sama dengan anak berkebutuhan khusus, hmm. walaupun mungkin soalnya sama, tapi jawabannya bisa berbeda. Jadi hmm. yang kami harapkan adalah itu, guru mengetahui kondisi mereka tapi tidak untuk dipisahkan kelasnya,
1: ya. Kalau di SLB sendiri, Bu?
0: Kalau di SLB, ya SLB itu kan ada fase, ya, hmm. kita bukan kelas kalau di SLB pakai fase. Jadi guru sudah mengetahui bahwa dia ada di fase ini, kemudian oh dia belum bisa ke fase ini, seperti itu ada pengelompokan kalau di SLB.
1: Baik, saya juga mau ke Bang Ito mungkin melihat saat ini ke apa sih sebenarnya yang masih perlu dibenahi gitu dalam meningkat mendorong hak pendidikan teman-teman disabilitas.
2: Betul, saya kira kalau dari tadi kita ngomong tentang bagaimana program yang ramah bagi teman-teman disabilitas, hmm. kita bicara tentang ada profesi-profesi yang luar biasa yang memang berdedikasi untuk teman-teman disabilitas, hmm. tapi kayaknya kita juga mungkin bisa mempertimbangkan membuat sebuah skema, hmm. kursus singkat maupun pelatihan intensif bersertifikasi yang memang bisa menjadi pendamping maupun pelatih bagi teman-teman disabilitas yang bisa diakses oleh umum. Karena saya yakin kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, sebenarnya pertanyaannya apakah kita mampu menemani, menghadapi, mendampingi teman-teman disabilitas. Kalau saya mau bawa perbandingannya, contoh ya, dalam isu hukum, biasanya kalau ada isu terkait anak atau proses hukum terhadap anak, itu kan orang-orang yang mengurusi proses hukumnya itu juga harus orang yang punya pengalaman dan kapasitas yang bisa berhadapan dengan anak, gak boleh diperlakukan sama sebagaimana orang dewasa. Saya kira juga untuk teman-teman disabilitas juga harus mempersiapkan SDM kita malah, yang mengerti bagaimana berhadapan, juga menyikapi, menjadi pendamping dan pelatih bagi teman-teman disabilitas. Semoga ini bisa ya Bu ya, jadi
0: iya.
2: Sebuah masukan.
0: Iya, kalau di sekolah itu di pendidikan ya, di sektor pendidikan, kalau di sekolah inklusif kami menyebutnya guru pendamping khusus. Jadi mereka memang bersertifikat. Hanya memang kendalanya saat ini di Sulawesi Tengah itu kami hanya mempunyai sekitar 51 orang GPK dan itu sedikit. Sangat ya sedikit untuk ukuran ya. Dan di Palu, kota Palu sendiri tercatat bahwa data ABK, bukan berarti mungkin di kabupaten lain itu kurang, tapi memang belum terdata. Yang terdata terbanyak adalah kota Palu dan hanya 29 GPK yang ada di Palu untuk mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus di inklusif. Dan ini lumayan berat buat guru pendamping khusus jika harus menangani beberapa anak berkebutuhan khusus.
1: Ya. Mungkin upayanya sendiri Bu, kita bersama-sama mungkin bisa seperti apa sih upaya yang bisa kita lakukan gitu untuk mendorong teman-teman mungkin istilah memanggil jiwanya teman, masyarakat gitu.
0: Baik, untuk inklusif itu sendiri dari Undang-Undang nomor 20 tadi, kemudian dari Permendiknas nomor 70 Pak ya 2009, itu hanya regulasi pusat. Kemudian sampai saat ini kami mengupayakan semoga di tataran daerah kita mempunyai regulasi terkait inklusif sehingga kita ini bisa bergerak bebas untuk memanfaatkan anggaran, karena kan jika kita berbuat tanpa regulasi itu kemungkinan kecil kami ruang lingkupnya sempit. Yeah. Jadi saat ini kami mengupayakan, alhamdulillah melalui kepala dinas saat ini sedang diusulkan di perubahan perda, dan alhamdulillah setelah 2009 sekarang 2026, insyaallah itu akan disetujui, maka akan keluar perda yang mengatur tentang sekolah inklusif, kemudian GPK, guru pendamping khusus yang selama ini mungkin menerima honor yang menurut saya belum layak, itu setelah ada regulasi, insya Allah mungkin mereka akan diberi honor yang layak untuk menjadi pendamping anak berkebutuhan khusus. Karena bagaimanapun ini pekerjaan yang sulit, sulit dan harus ada panggilan jiwa. Sulit tapi tidak ada panggilan jiwa itu mustahil. Jadi awalnya hanya panggilan jiwa, kemudian karena panggilan jiwa itu mereka bisa menangani anak berkebutuhan khusus ini dengan kesulitannya, dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan mereka kita apresiasi dengan itu tadi, bagaimana kita memberi kompensasi yang layak kompensasi kepada mereka ya.
1: Kalau untuk apakah ada upaya gitu untuk mendorong menambah gitu?
0: Saya kira kalau ada regulasi yang mengatur itu, kemudian kita bisa mengatur ini ada kompensasi atau ada honor untuk GPK, mereka bisa meninggalkan, bukan berarti kewajiban wajib mereka ya. Mereka kan biasanya GPK itu bukan dari PLB, tapi dari guru dengan basic ilmu yang lain, kemudian menjadi GPK. Mereka mungkin tertarik, bukan berarti selama ini mereka tidak tertarik, tapi itu kebutuhan itu. Walau bagaimanapun kita memaklumi ya, selama ini kita memang tidak berbicara bagaimana kita mensejahterakan guru pendamping khusus. Padahal mereka punya panggilan hati, kalau saya menyebut mereka luar biasa. Waktu saya turun ke 9 sekolah inklusif kemarin, saya menemui 2 guru GPK di 2 sekolah. Kemudian yang melatar belakangi mereka menjadi GPK adalah karena ada anak mereka atau keluarga mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi hanya karena panggilan emosional, bukan karena profesional. Jadi mungkin yang kami lakukan saat ini adalah sekiranya ada regulasi yang mengatur itu, maka ada orang yang tertarik untuk menjadi GPK. Iya, karena selama ini hanya karena mereka, oh saya punya anak nih, jadi saya mau jadi GPK. Oh keluarga saya ada juga yang anaknya ABK, maka saya tertarik. Saya berpikir kedepannya tidak ada lagi karena ikatan emosional, tapi karena profesionalitas itu.
1: Ya, artinya perlu dikuatkan dari regulasi dulu ya, sebelum kita terus mendorong peningkatan GPK ini.
0: Insya Allah doakan saja semoga perubahan perda itu bisa disetujui dengan cepat.
1: Amin. Ya. Mungkin Bang Ito sedikit pandangannya kaitan dengan ini kondisi guru pendamping khusus yang masih kurang gitu.
2: Ya, kalau dalam konteks guru mungkin dari pandangan kami tidak semua orang bisa maupun mampu menjadi seorang guru. Saya yakin itu tanggung jawab yang luar biasa. Tetapi kita bisa mendorong lebih banyak orang menjadi teman pendamping khusus. Mungkin itu skema yang bisa dipertimbangkan ke depannya. Kalau sebagai organisasi, kami hanya ingin menyampaikan bahwa selama ini kami merangkul teman-teman ataupun anggota dari berbagai jejaring kami, diantaranya beberapa pengusaha yang memberikan ruang bagi teman-teman disabilitas agar bisa memperlihatkan talenta mereka, baik dalam bidang seni maupun juga kemampuan-kemampuan lain. Ada yang diberdayakan sebagai terapis pijat tunanetra, ada yang diberikan ruang panggung untuk menyanyi di tempat wisata, hiburan, sehingga tidak hanya menghibur tapi juga mendapatkan penghasilan tambahan. Banyak hal lain yang kami butuh dan kami sadar kami gak bisa lakukan sendirian. Jadi kalau ada yang berminat, mari sama-sama kita bikin program kreatif buat teman-teman disabilitas.
1: Baik, Bang Ito, mungkin tadi kita sudah berbicara soal guru, soal kita sebagai masyarakat gitu, bagaimana sih melihatnya teman-teman kita, pendidikan teman-teman kita ini. Mungkin dari segi kurikulum sendiri dan metode pembelajaran, Bang Ito, kalau melihat seperti apa sih sebenarnya saat ini yang mungkin pernah dirasakan teman-teman?
2: Yang mereka rasakan sebenarnya adalah untuk masuk di sebuah sekolah reguler, untuk bisa menepis bagaimana pandangan cibiran dari orang-orang yang tidak mengerti dan tidak paham kondisi mereka, itu tantangan terbesar. Mungkin gurunya bisa menyesuaikan, tetapi dia di tengah orang-orang yang tidak teredukasi dengan baik, ketika melihat ada orang yang berbeda atau istimewa di sekitar mereka, itu yang tidak gampang. Saya sendiri hanya kadang-kadang kalaupun sempat mendengar keluh kesah itu, berusaha memberikan penguatan, tetapi kembali ke bagaimana kita menciptakan perubahan pola pikir sama sesama kita. Jadi bukan teman-teman disabilitasnya yang salah. Saya kira selama ini kita perlu memperbaiki cara pandang kita, cara kita memperlakukan, cara kita melihat kehadiran teman-teman disabilitas. Mereka bukan gangguan, mereka benar-benar adalah sama dengan kita, hanya tampilannya berbeda.
1: Bagi itu mungkin kalau melihat sendiri kolaborasi antara masyarakat dan juga teman-teman selain di rumah difabel ini dan juga pemerintah, seperti apa sih untuk mendorong mewujudkan pendidikan yang setara gitu bagi teman-teman kita ini?
2: Mereka hanya ingin kesempatan, dan orang-orang yang tidak gampang menyerah dan putus asa dalam mendampingi mereka. Satu kritikan terakhir yang mereka pernah berikan waktu itu beberapa kali, bahwa setiap kali ada program, kesannya itu adalah formalitas yang sekali dijalankan, dokumentasi, setelah itu tidak ada ya pendampingan susulan. Bagaimana melihat apakah ini benar-benar sudah berdampak atau tidak. Kita butuh sesuatu yang berkesinambungan. Jangan pikir hanya karena satu kali program, mungkin ya, mohon maaf, karena sekedar kebutuhan menyerap anggaran, tapi setelah itu tidak dilihat lagi, terpantau lagi. Benar gak sih ini membuat mereka menjadi orang-orang yang sudah berubah sepenuhnya, lebih baik dan lain-lain. Itu yang kayaknya kadang terabaikan.
1: Mungkin saya ke Ibu Cynthia lagi. Mungkin kalau melihat saat ini Ibu, kondisi sarana prasarana dari SLB mungkin di Sulawesi Tengah sendiri seperti apa sih, Bu?
0: Baik, kalau SLB sendiri sudah cukup memadai ya. Memang ada beberapa sekolah baru itu dalam pemenuhan, tapi untuk SLB kami mengkategorikan mereka sudah siap ya, untuk pembangunannya, apa kelas-kelasnya, kemudian untuk bahan ajarnya. Yang kekurangan itu justru di sekolah penyelenggara inklusi, karena memang masih kekurangan aksesibilitas standarnya untuk yang mungkin kursi roda ya, jalan yang ramah disabilitas, kayak dari pekerangan ke kelas ya. Kemudian alat pendengar, yaitu masih kekurangan di sekolah inklusif, tapi kalau di SLB sudah lumayan terpenuhi.
1: Kalau untuk di sekolah inklusif sendiri, Bu, mungkin adakah disiapkan gitu untuk mendorong sarana prasarana?
0: Ada beberapa sekolah inklusif, bahkan saya mencontohkan ya, boleh menyebut merek karena memang ini bisa dijadikan contoh. Itu SMA 4 Palu, mereka punya ruang bahkan untuk anak-anak disabilitas, punya ruang sendiri jika ada yang mau berkonsultasi, mereka menyiapkan. Kemudian mereka juga punya guru GPK ya, guru pendamping khusus. Kemudian waktu saya turun ke SMA 4 itu mereka full disupport oleh kepala sekolahnya saat itu, yang sekarang menjadi Sekdis ya, Dinas Pendidikan. Akhirnya anak-anak di situ yang 100 sekian orang itu terpenuhi kebutuhannya. Karena memang supportnya dari kepala sekolah, guru, dan kemudian teman sebaya. Jadi warga sekolah itu support untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di situ. Betul kata Pak Ito tadi bahwa memang mereka, ya kalau di alumni ya yang bukan usia sekolah, mereka butuh teman, teman pendamping. Tapi kalau di sekolah itu mereka memang perlu guru, karena mereka harus diarahkan bahwa kebutuhan mereka yang ini si A, yang ini si B, yang ini, karena berbeda-beda ketunaan sesuai kebutuhan mereka. Dan kemudian itu tadi, mereka punya support sebaya atau tutor sebaya yang selalu jalan bersama. Kemudian warga sekolah, baik itu dari guru kelas, wali kelas, atau guru, apa istilahnya ya, guru yang matematika, guru di luar dari PLB itu, mereka tahu kondisi mereka saat mereka berada di kelas. Jadi terlihat mereka seperti anak normal, karena dukungan atau support tadi yang tidak membeda-bedakan, mereka membaur dan kelihatan seperti anak normal. Itu yang kami harapkan. Jadi tidak ada perbedaan, mereka berbeda tapi tidak untuk dibeda-bedakan. Jadi saat mereka ada sekolah inklusif, walaupun mungkin ya SMA 4 punya tadi support ya, dan mereka di situ juga baik. Saya melihat langsung anak-anak di situ baik, dan ada beberapa sekolah yang kekurangan tadi, kekurangan aksesibilitas standar itu juga kami melihatnya kurang ya, karena memang tidak didukung oleh alat-alat seperti itu.
1: Mungkin Ibu kalau melihat perkembangan teknologi digital saat ini, apakah juga mungkin bisa diterapkan gitu dalam pendidikan teman-teman disabilitas ini?
0: Iya, kalau SLB mereka justru ada lomba desain grafis ya. Jadi ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu mahir menggunakan karena sekarang sekolah itu ada TV yang smart ya, ya. Jadi visualisasi mereka belajarnya lewat situ. Jadi anak-anak sekarang walaupun SLB ya, bukan berarti sarana prasarannya itu terbatas. Justru mereka diistimewakan kalau di SLB.
1: Kalau melihat selama diterapkan itu Bu, apakah begitu efektif gitu untuk mendorong kreativitas dan juga mungkin kemampuan dari teman-teman gitu?
0: Iya, sangat sangat efektif ya, karena kan anak-anak suka yang visual ya. Jadi saat mereka diajarkan melalui layar itu mereka justru lebih fokus. Dan memang iya karena keistimewaan tadi, spesial tadi itu, jadi tidak semua itu dikategorikan bisa sama, berbeda karena dengan ketunaan-ketunaan tadi. Jadi kalau dia daksa itu kan intelektualnya sama dengan kita, hanya memang ada keterbatasan di fisik. Nah itu masih bisa mungkin di sekolah inklusif. Kemudian autis ringan itu masih bisa. Kemudian tunanetra itu juga kalau ada sarana prasarana mendukung mereka boleh diinklusif. Tapi ada yang kita sebut tunagrahita tadi itu, yang disabilitas intelektual saat IQ mereka di bawah dari 35, maka kita tidak bisa kemudian mengharapkan mereka bisa menggunakan digitalisasi tadi itu.
1: Tapi apakah fasilitasnya sudah ada semua di setiap SLB dan juga?
0: Alhamdulillah sebagian besar sudah ada, karena itu bantuan pusat ya. Iya, ada dulu ada laptop, sekarang ada TV smart itu yang alhamdulillah itu sangat membantu. Kalau saya lihat sih itu sangat membantu guru-guru untuk mengajar ke anak-anak yang tadi itu masih bisa mungkin fokus ke layar ya, karena mereka berbeda.
1: Mungkin juga sebagai bagian apa ya, sarana untuk melihat skill-skillnya teman-teman kita ini ya.
0: Iya, jadi di SLB itu ada ketunaan yang memang kita bisa berharap mereka bisa mandiri dan kemudian bekerja. Jadi ada yang bisa membuat kue atau tata boga itu, ya kalau dibandingkan dengan kita yang normal, saya khususnya ya, masih jauh. Mereka masih jauh lebih baik dari saya. Kalau membuat tar ya, jadi itu waktu kemarin lomba LKS, ketunaannya rungu. Kemudian mereka kelas 7, berarti baru kelas 1 SMP ya kalau kelas umumnya. Dan saat kue itu jadi, karena dibuatnya langsung di depan mata, itu Masya Allah luar biasa. Jadi memang mereka bukan anak-anak spesial yang kemudian stigma orang, mereka tidak berguna. Tapi mereka kalau kita lihat langsung dan dididik di fasilitas resmi sekolah ya, itu bisa menjadi lebih baik. Itu kemudian PR bagi Pak Ito untuk menyampaikan ke masyarakat ya, bahwa jangan ada lagi anak-anak yang tidak sekolah untuk anak berkebutuhan khusus.
1: Nah baik, mungkin saya ke Bang Ito mungkin sedikit tanggapannya dengan perkembangan teknologi digital ini yang bisa diterapkan ke teman-teman ini, pandangannya seperti apa Bang Ito?
2: Ya, saya kira kita hidup sekarang di zaman yang jauh lebih baik dibandingkan masa saya dulu misalnya. Di mana internet itu bukan lagi hal yang langka maupun eksklusif, hampir semua orang bisa menikmati. Dan saya yakin hampir semua itu punya yang namanya gawai telepon genggam. Saya melihat bahwa kalau dari lingkaran organisasi sendiri di Rumah Merah Putih, sebagian besar akrab dengan penggunaan media sosial, dan mereka juga sudah paham bahwa kalau mereka konsisten menjadi konten kreator pun ada peluang-peluang yang hadir dari situ. Nah, tapi kita butuh sekali lagi teman-teman pendamping yang bisa mengarahkan bahwa ini cara-cara yang benar, ini cara-cara yang bisa mengantarkan semua kemungkinan itu menjadi sebuah kesempatan yang besar dan baik buat mereka. Jadi pendidikan ini tidak selalu dalam artian sekedar sekolah, tapi juga aktivitas lingkaran sosial, orang-orang yang tepat memberikan contoh yang tepat. Itu.
1: Baik, mungkin sekalian Bang Ito sedikit pesan terakhir untuk mungkin sebagai closing statement kita dalam topik kita pagi ini, mungkin Bang Ito boleh disampaikan untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan juga untuk seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah sendiri pesannya dengan topik kita pagi hari ini, Bang Ito?
2: Ya, saya berharap kita bisa sama-sama tergerak, kita bersatu, kita bisa mendukung teman-teman disabilitas dengan berbagai kesempatan yang bisa kita lakukan dengan kemampuan kita dan keahlian ataupun keterampilan kita. Kita bukan masyarakat yang sederhana, kita adalah masyarakat yang luar biasa menurut saya. Kita resilient terhadap bencana alam, dan sekarang kita juga punya kemampuan sumber daya manusia yang begitu hebat di mana-mana. Kita bisa bekerja sama lah, mendorong teman-teman disabilitas ini juga menjadi sama hebatnya dan diakui dimanapun di belahan dunia maupun di Indonesia ini.
1: Baik, siap. Terima kasih Bang Ito. Saya juga mau ke Ibu Cynthia, mungkin sedikit closing statement dalam program Palu Menyapa pada pagi hari ini, mungkin sekaitan dengan topik kita yaitu kesetaraan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas, Ibu. Mungkin ada yang bersama.
0: Baik, kami dari mewakili ya dari pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, mari semua yang belum sekolah atau orang tua yang mendengar siaran ini, yang anaknya belum sekolah dan anak berkebutuhan khusus, silakan daftarkan mereka di sekolah luar biasa atau di sekolah inklusif, karena support dari pemerintah begitu luar biasa. Yang pertama, kalau sekolah itu ada BOSPE atau BOS pusat, kemudian sekarang ini alhamdulillah melalui program Berani Cerdas itu ada BOSDA, yang tadinya SLB itu untuk yang swasta 90.000, yang negeri 80, sekarang di 3 kali lipatkan per murid. Itu adalah operasional untuk yang tidak diakomodir oleh BOS pusat. Jadi begitu banyaknya support pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kemudian masih ada juga beasiswa, PIP dan kemudian beasiswa dari Berani Cerdas, sehingga sangat disayangkan ya masyarakat kita yang masih ada anaknya di rumah berkebutuhan khusus yang belum sekolah. Silakan daftarkan, mumpung ini masih tahun ajaran baru. Kalian harus sama-sama bersama kami pemerintah, orang tua, kemudian dari organisasi untuk sama-sama mengawal bahwa anak berkebutuhan khusus itu harus setara dengan anak umum atau anak reguler.
1: Ya, mungkin sedikit pesan Ibu kepada teman-teman guru kita, tenaga pendamping khusus.
0: Iya, untuk guru-guru SLB, kalian luar biasa. Pokoknya saya tiap ke SLB itu pasti terharu, karena begitu luar biasanya mereka mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak istimewa kita. Dan insya Allah kedepannya semoga pemerintah terus support dan ada untuk guru-guru kita yang di SLB yang mungkin masih non PNS ya, semoga ada kabar baik kedepannya ya, semoga kalian semua mendapatkan imbalan yang setimpal karena sudah mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus.
1: Baik, amin, amin, amin. Terima kasih banyak Ibu Cynthia dan juga Bang Ito telah hadir di Studio Pro 1 RRI Palu. Semoga topik yang kita bahas pada pagi hari ini memberikan insight baru bagi masyarakat dan juga pendengar, dan juga mungkin bisa ada yang jiwanya terpanggil gitu.
0: Amin.
1: Amin, amin. Baik, terima kasih juga buat Anda pendengar telah mengikuti program Palu Menyapa pada pagi hari ini terkait dengan kesetaraan hak pendidikan bagi disabilitas. Tadi juga disampaikan, ditekankan bahwa teman-teman kita ini bukan untuk berbeda, tapi bukan untuk dibedakan. Itu bisa salah satu kalimat yang bisa kita pegang gitu, untuk melihat bagaimana sih teman-teman kita disabilitas ini di tengah masyarakat, baik di pendidikan, keseharian, dan juga mungkin di dunia pekerjaan gitu. Baik, terima kasih pendengar, Anda telah mengikuti Palu Menyapa pada pagi hari ini bersama saya Muhammad Siddiq, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa pendengar.
3: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
4: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu? Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
3: Oh iya ya.

0: perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya bisa terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
1: Terima kasih ya, Bu.
2: Iya, Nak.
1: Atas dukungan dan kepercayaan diri dari Ibu, walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
2: Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
1: Iya, Bu. Semoga langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud.
3: Meskipun memiliki keterbatasan, para penyandang disabilitas punya semangat juang yang tinggi. Keterbatasan bukan alasan untuk mengubur cita-cita dan impian mereka.

0: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Pro Satria Rampana dan tentunya masih menghadirkan pilihan lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Rampana.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Rampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini.
1: Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: So, kenapa ngana ini? Ribu dan heboh sendiri.
1: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
2: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita teh bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
1: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
3: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
1: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
2: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
0: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang. Gua Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: pulang kampus kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya, Mai. Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak? Semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Iya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus? Pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf. Tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun, Maya. Kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok, kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanja, aku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitom buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mitom buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik, dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Ada yang bisa dibantu, Tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Diakan dulu apanya Tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
0: Pernah jatuh HP-nya, Kak Tua?
1: Lupa juga, Tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya Tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya Tua?
1: Kalau HP-nya Taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya Tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba, Bel.
1: 08242.
0: Ah, itu Tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusakin HP-nya Tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
3: Pendengar, kita jumpa di siaran radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya tidak lepas dari banyak masalah. Ya, rutinitas yang seringkali membuat orang tua menjadi emosi karena menghadapi anak-anak zaman now. Kemudian mungkin relasi Anda dan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa Pak Kamdi.
4: Salam jumpa buat Bapak Ibu. Saya senang tentu suasana siaran ini bisa mendatangkan semangat hidup dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
3: Luar biasa. Luar biasa semangat, keyword yang selalu memberikan semangat bagi Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda sehingga kita tuntaskan acara ini. Dan perbincangan kali ini kita akan bicara tentang hidup adalah kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, hidup adalah kesempatan. Hanya sayangnya, banyak orang menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan makna hidup? Saya mulai dengan makna hidup dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dan bagaimana caranya agar seseorang dapat menemukan makna itu?
2: Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, tentu agar dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentu selalu dimaknai dengan sesuatu yang baik. Dan setiap pribadi selalu ingin menjadikan dirinya itu berarti, ya. Bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bahwa saya ada dan harus diakui keberadaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan makna hidup itu? Jadi makna hidup itu adalah sebuah pemahaman tentang seseorang atau pemahaman seseorang tentang tujuan, nilai, dan alasan keberadaannya di dunia. Ini bukan hanya tentang kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi tentang merasa bahwa hidup itu memiliki arti yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi makna hidup itu bisa bersifat subjektif atau berbeda bagi setiap orang, tentu bergantung pada keyakinannya, pengalamannya, dan tujuannya untuk apa arti kehidupan dia.
1: Nah, menurut Bapak, apakah setiap orang yang hadir di muka bumi ini langsung dapat menemukan makna hidup atau memahami tentang makna hidup ini?
2: Iya, jadi makna hidup itu, karena itu berhubungan dengan tujuan, dengan nilai, dengan alasan tentang keberadaan atau kehadiran dia dalam kenyataan di masyarakat sosial, maka setiap pribadi harus sanggup menemukan. Ketika orang gagal menemukan makna hidupnya, dia merasa dirinya tersisi, terbuang, terisolasi, atau justru dalam bahasa lainnya itu yang sering kita maknai sebagai orang yang kehilangan atau orang yang sedang mengalami krisis identitas. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan makna hidup itu? Ya, pertama kita belajar mengenali diri sendiri. Kenalilah kelemahan, kekurangan, kemampuan, kelebihan, ya kehebatannya dan keunggulannya dan seterusnya itu. Yang kedua, belajar menjalani pengalaman yang bermakna. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya punya nilai di dalam masyarakat sosial atau di mana kita berada? Pengalaman apa? Ya bisa jadi, oh mungkin saya memaknai menjadi orang yang sangat sosial di lingkungan masyarakat dengan cara membuat satu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah di lingkungan saya, bisa membangun sesuatu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dalam satu masyarakat, ya, dan berbuat baik dan memberikan manfaat, ya. Saya hadir itu manfaatnya apa? Oh, saya bermanfaat karena saya bisa mengumpulkan anak-anak taruna muda untuk membuat tim voli atau bulu tangkis atau olahraga, ya, seperti itu. Kedua, kita harus bisa mencari hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini tentu kita nak membangun satu komunitas yang produktif, ya. Bukan komunitas yang hanya hura-hura semata, ya. Kita harus menemukan passion kita, tujuan kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya sebagai hobi atau memang akan mendatangkan suatu prospek keuntungan ke depan. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa berdamai dengan kesulitan dan kegagalan yang kita ada, bahwa itu hanyalah sebuah proses hidup yang secara pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang penting tentang bagaimana memaknai dan memberikan nilai dalam hidup kita yang berarti itu.
1: Ya, Pak, berdamai dengan kesulitan dan kegagalan. Ada banyak orang menolak untuk menghadapi kesulitan.
2: Iya.
1: Ya, caranya juga macam-macam. Ada yang hanya mengeluh, ada yang kebingungan, tapi ada juga yang mencari jalan pintas. Ketika dia mungkin punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, apakah di komunitasnya, apakah di karirnya, kesulitan juga tentu terbagi dalam beberapa hal. Tetapi kesulitan dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cukup dalam tanda petik mapan lah ya, tapi dia kesulitan ketika kepingin mau beli mobil 3 misalnya. Kalau punya sepeda motor seharusnya bersyukur amat gitu ya Pak. Apalagi nanti bisa punya satu mobil. Nah ini enggak. Dia kesulitan karena dia pengen punya rumah 3. Mau bangun rumah kos 100 kamar. Pengen beli mobil lagi, istri 1, anak 2 gitu ya. Begitu-begitu. Ini kan kesulitan bagi dia. Lalu dia mempunyai peluang mencuri. Yang dikenal dengan korupsi. Gimana Pak orang-orang seperti ini?
2: Ya, jadi ada banyak orang memiliki ide dan obsesi ya tentang target-target yang biasanya sebagai satu keinginan dan harapan agar semua itu menjadi kenyataan. Nah, kalau hidup ini sebuah pilihan, nah ketika kita ingin memenuhi, memberi jawaban, merealisasikan harapan itu supaya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, hidup kita ini kan pilihan, apakah

0: ada banyak pilihan, ingin menjalankan hidup yang benar dan baik, atau kita menjalankan hidup yang penuh dengan manuver politik atau manuver penipuan, dianggap sebagai satu ukuran sukses karena kita bisa membuat satu kenyataan-kenyataan dari pengharapan itu. Tapi kan yang menjadi problem seringkali kita itu nanti kalau sudah kejebak, kan ada istilah penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, makanya itu yang harus hati-hati di dalam mengambil sebuah kesempatan untuk memilih supaya keputusan kita itu baik.
1: Oke, Pak, tadi bagus banget ya yang Bapak jelaskan gitu loh. Tetapi orang-orang ini menurut saya memaknai hidup ini lebih kepada materi. Kalau Anda punya keuangan baik, punya materi baik dan sebagainya, itu Anda akan dihormati, gitu ya. Sehingga sepertinya mereka kehilangan memaknai makna hidup sendiri. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna hidup itu bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti, dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkan akan terhindar dari keputusasaan. Banyak orang gak perlu dengan makna hidup juga putus asa. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
0: Iya, memang menarik ya dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa memang tidak selamanya dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan sesuatu keberhasilan, atau kita tidak bisa bangkit dari semua keterpurukan atau keputusasaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menemukan makna hidup itu, bagaimana bisa membantu seseorang lebih kuat untuk menghadapi keputusasaan itu. Makna hidup memberikan arah atau alasan untuk bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa memiliki nilai atau arti yang terbaik, ya. Nah, mengapa makna hidup itu bisa mengurangi keputusasaan? Itu kan yang perlu kita bahas ya. Nah, yang pertama karena itu memberi tujuan dan harapan, ya. Makanya kenapa orang putus asa? Jadi begini, kalau di dalam konstruksi kehidupan seseorang, apa yang membuat orang itu sampai kepada keputusasaan atau kepada frustasi? Yang pertama, ketidakmampuan dia di dalam mengelola stres, ya. Stres itu adalah gangguan di dalam alam berpikir yang melampaui batas kemampuan berpikirnya, sehingga orang stres. Nah, ciri orang stres itu kan selalu mudah, paling sering memukul-mukul kepalanya, gitu ya.
1: Stres.
0: Nah, stres itu kalau nggak bisa dikelola dan dikontrol, maka dia mengendap.
1: Ada orang yang diem-diem stres loh, Pak.
0: Nah, ya itu. Makanya, karena stres itu didiemkan, dia tidak berhasil mengontrol dan mengelola, maka dia mengendap ke gangguan mental yang disebut depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan mental yang membuat orang kehilangan semangat dan kegairahan hidup. Nah, depresi itu kalau juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka dia sampai kepada yang disebut frustasi atau keputusasaan. Dia kehilangan satu potensi kekuatan yang seharusnya dia bisa melakukan, menghadapi dan memaknai hidup. Nah, makanya kalau frustasi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka sampailah pada satu titik keputusan seorang itu bahwa bunuh diri adalah sebuah solusi makna hidupnya itu karena sudah tidak bermakna.
1: Oke, menurut Bapak, tadi Bapak bilang bahwa itu kan ada tahap-tahap, ada stres, depresi,
0: frustasi,
1: lalu
0: bunuh diri terakhir biasanya.
1: Putus asa, bunuh diri. Saya itu kok ya lebih ingin orang-orang yang istilahnya tidak dapat memaknai hidup itu, lalu kalau sudah mencuri triliunan, lalu putus asa, ini itu lebih baik bunuh diri aja, gitu ya. Bunuh diri karena toh dia sebenarnya sudah melakukan hal-hal di luar batas moral.
0: Nah,
1: menurut Bapak, apakah setiap orang itu memaknai makna hidup itu sama?
0: Biasanya berbeda-beda bergantung kepada harapan atau impian atau obsesi yang mereka patok sendiri.

0: diri, gitu ya. Mereka patok sendiri. Nah, contohnya kan semua orang mempunyai harapan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara suami istri saja itu harapannya bisa berbeda. Ya hanya karena mimpi bisa jadi itu menjadi masalah dalam memaknai sebuah impian itu. Contoh, ya, satu suami bilang begini, "Ma, nanti kalau kita ini punya uang 1 miliar,
1: kalau
0: saya akan beli mobil, beli rumah dan kita akan membeli ladang untuk peternak dan sebagainya." Itu kan harapan dan obsesi yang dimiliki oleh seorang suami jikalau punya satu uang 1 miliar.
1: Padahal di kantongnya cuman.
0: Ya, istrinya bilang, "Wah, aku enggak setuju itu semua. Saya mau menjadi pengusaha ini dan itu." Nah, akhirnya mereka ribut karena perbedaan harapan. Padahal itu hanya masalah jikalau. Ya, jadi kita harus pahami ya, kadang-kadang obsesi yang menjadi harapan itu, kadang-kadang kalau kita sikapi dengan satu realita yang berbeda dan harapan yang tidak sama, sering justru menimbulkan keputusasaan. Apalagi ini hanya sebuah mimpi yang didiskusikan. Ya, makanya penting bagi kita ketika kita membangun satu harapan atau satu obsesi diri tentang bagaimana hidup saya ini ingin jadi seperti apa dan harus bagaimana caranya, maka kita harus membangun pertimbangan-pertimbangan dari batas kemampuan kita itu, pada aspek mana kita senang, pada aspek mana kita tidak mampu, gitu ya. Contoh, saya terobsesi punya harapan saya ingin menjadi petinju mengalahkan Mike Tyson.
1: Wow,
0: padahal saya ini kurus kering. Iya, nggak pernah latihan tinju. Wah, kita baru lihat bodinya saja mungkin kita sudah pingsan di atas ring tinju itu ya. Kenapa? Ya itu bukan satu kenyataan yang realistis yang kita miliki dan sebagainya.
1: Jadi memaknai makna hidup itu seharusnya kita
0: realistis,
1: melihat sesuatu itu realistis.
0: Realistis gitu ya.
1: Jadi orang itu tadi Bapak bicara tentang jikalau.
0: Iya.
1: Apakah orang juga sebaiknya jangan punya jikalau,
0: iya,
1: atau nggak apa-apa jikalaunya?
0: Lebih baik walaupun.
1: Oh, walaupun. Contohnya?
0: Nah, walaupun miskin, yang penting kita tetap bisa makan.
1: Ah.
0: Ya. Tapi kalau jikalau kita miskin, mati kita. Ya, jadi walaupun itu kayak semacam bisa menerima satu realita hidup tanpa kita terobsesi dengan sesuatu yang membuat kita justru mengalami tekanan yang berat.
1: Nah, bagaimana kalau walaupun kita miskin, kita makan sepiring berdua, yang penting kita happy. Ini menurut saya, sepiring berdua walaupun, ya nggak mungkin dong, walaupun begitu pergi cari gado-gado sama nasi.
0: Karena orang lebih suka berpikir jikalau daripada walaupun. Kalau jikalau itu kan sebuah mimpi, tapi seringkali itu membangun beban mental yang kuat karena belum tentu bisa direalisasikan. Tapi kalau walaupun itu realitanya kita sudah hadapi dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan makna hidup yang benar.
1: Oke. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika kita mempunyai pertanyaan tentang jikalau dan walaupun memaknai hidup ini, mari hubungi kami di 0818-790-5829 atau 0813-15711-811. Dan kami percaya bahwa apa yang tengah Anda pikirkan, Anda hadapi seringkali mungkin juga ada walaupun atau jikalau atau sama sekali nggak ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak permasalahan ketika seseorang tidak dapat menemukan makna hidup. Ini masalah besar. Kadang-kadang orang hidup nggak perlu makna-maknaan. Yang penting hidup itu mengalir seperti air. Bagaimana pendapat Bapak?
3: Ketika seseorang itu kehilangan makna hidup, maka sebenarnya perjalanan hidupnya itu kan tidak ada kompas ya, tidak ada arah. Dalam bahasa yang lebih halus itu, hidup itu penuh dengan kehampaan ya. Tidak ada motivasi, karena tidak ada memiliki suatu arah yang jelas ya. Biasanya orang-orang seperti ini mudah terseret dalam tekanan sosial ya, mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain tanpa merasa dia bisa mendapatkan kepuasan. Nah, biasanya juga rentan terhadap keputusasaan. Orang begini itu sangat mudah galau ya, mudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Nah, biasanya orang begini karena memang dia orang-orang yang tidak sanggup mengalami tekanan yang berat. Dia tidak sanggup mengendalikan kondisi mentalnya yang harus stabil, yang begitu kuat ya, sampai kepada aspek goncangan jiwanya. Dan orang seperti ini cenderung mengalami keraguan sebagai identitas dirinya. Orang kayak begini selalu cenderung mengikuti apa kata orang.
2: Okay.
3: Makanya
2: ya, Pak, kita melihat sebuah realita di negara ini. Itu para pencuri-pencuri itu, kira-kira orang-orang ini punya makna hidup gak ya?
3: Jadi ada orang kan memakna hidup yang disebut instan.
2: Gitu instan.
3: Ya. Tapi ada yang memakna hidup sebagai sebuah proses.
2: Jadi ada instan, ada yang proses.
3: Ya, proses. Jadi maunya jalan cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat punya, pengen cepat berkuasa, pengen cepat. Nah, orang-orang seperti ini dia memaknai bahwa hidup ini hanya pada aspek pemikiran masa kini. Yang kedua, dia hanya berpikir pada proses tujuan hidup yang pragmatis saja. Ya, jangka pendek istilahnya, ya sudah begini dan sebagainya. Nanti ke depan-depan ada mikir kembali. Nah, itulah yang akan memunculkan orang-orang yang disebut bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi orang yang bisa memanah hidup itu selalu dia belajar dari setiap proses yang dia hadapi. Ya. Kalau dia mengatakan, kalau saya, kenapa saya menghadapi situasi seperti ini? Nah, kalau orang itu instan, ketika dia menghadapi masalah, pasti dia ingin cepat mengakhiri hidupnya, karena apa? Ternyata hidupnya tidak punya makna. Saya untuk apa saya hidup kalau cuma seperti ini? Ya, karena itu tadi, hidupnya sudah hampa, dia sudah kehilangan konsentrasi diri, dia sudah krisis identitas. Tapi orang yang menghadapi proses, selalu dia belajar. Setiap peristiwa, setiap problem yang dia hadapi, itu adalah sebagai cara dia belajar untuk mematangkan dan melatih keterampilan dirinya.
2: Oke. Ini Pak, jika seseorang itu sudah menemukan makna hidup, wah, makna hidup aja, walaupun saya punya satu rumah tapi gedongan, kemudian timbullah komitmen ini, bagaimana dia memaknai hidup ini sehingga dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik supaya nanti di alam baka yang abadi itu dia gak sengsara. Tapi itu bukan urusan kita sebagai manusia. Nah, menemukan makna hidup tetapi mengalami kegagalan. Gagal, saya sudah menemukan makna hidup. Tapi kok ya saya gagal untuk mencapai apa yang saya cita-citakan.
3: Iya, benar. Iya. Nah, itu banyak dirasakan oleh pengalaman-pengalaman hidup masing-masing orang ya. Tetapi ada satu moto yang saya selalu ingat begini. Orang yang sukses itu tidak berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
2: Tidak pernah gagal.
3: Jadi orang yang sukses tidak berarti dia tidak pernah gagal.
2: Oh, tidak pernah gagal.
3: Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
2: Berarti jangan berhenti mencoba.
3: Mencoba. Okay. Nah, pertanyaannya kan tadi ada orang yang sudah menemukan makna hidup. Tetapi kenapa bisa gagal? Gitu ya. Contohnya, dia ingin memaknai hidup sebagai seorang istri, bagaimana membangun harmonis rumah tangga, bagaimana ia bisa mengelola keluarganya sebagai istri atau sebagai suami, bagaimana bisa mencukupi, bagaimana di kehadirannya itu bisa menjadi sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarganya. Itu kan makna-makna yang penting. Nah, tapi kenyataannya kok gagal ya? Kenapa ya?
2: Gagal,
3: nah,
2: kegagalan suaminya, itu gagalnya tuh suaminya selingkuh.
3: Nah,
2: cari wanita lain.
3: Nah, jadi artinya bahwa ada sesuatu yang membuat kita kadang kehilangan arah karena dibenturkan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan saya nanti kalau saya punya makna hidup seperti ini, nanti kalau saya keluarga, berarti suami saya harus seperti begini-begini. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga itu bisa membuat kita kehilangan arah karena merasa tujuan hidupnya itu hancur. Dihancurkan oleh pasangan kita. Ya. Nah, yang kedua, kadang kita sendiri meragukan keyakinan kita dan sering bertanya apakah makna yang saya temukan itu benar-benar berharga apa tidak. Nah, itu ya. Nah, seringkali juga keputusasaan itu lebih mengintimidasi kita di dalam merasakan semua usaha kita dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
2: Ya. Oh, jadi orang itu merasa bahwa, wah, saya udah melakukan semua tapi kok sia-sia. Nah, untuk gak sia-sia itu bagaimana, Pak?
3: Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh ada dalam situasi di mana kita kalah dengan tekanan dan persoalan yang ada.
2: Oh gitu.
3: Makanya saya selalu katakan, kalau hidup itu kita maknai dengan baik, maka belajarlah menikmati setiap proses. Karena itu sudah melewati suatu kesempatan yang kita pilih untuk kita putuskan, ya. Kan kita tadi kan punya, saya akan memaknai keluarga saya ini dengan keadaan saya bahagia, saya bisa membangun sesuatu, pokoknya satu mimpi harapan yang baik gitu ya. Tapi kenyataannya tekanan yang begitu berat karena kelakuan suaminya atau itu dan sebagainya. Nah, kita juga akhirnya kita harusnya jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kita meragukan komitmen kita bahwa memaknai hidup itu tidak harus selalu kita didukung sesuatu yang baik, yang benar, dan semua mendukung saya. Tapi mungkin justru kita harus membuat terobosan-terobosan bagaimana mengalahkan dan menghadapi dan menikmati setiap keadaan yang ada.
2: Oke, pendengar, makna hidup ini kalau dibicarakan tuh panjang banget. Tetapi ada hal-hal yang penting dalam penyampaian di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau belum mampu atau sudah memaknai hidup, tetapi kok ya saya biasa-biasa aja, jangan sampai ke tingkat putus asa. Kami ajak Anda untuk melakukan konsultasi lewat WhatsApp 0818 7905822 9 dan 0813 1571 11 11. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya ketika disadari dengan baik, tentu setiap orang dapat memaknai hidup ini dengan baik. Tentu setiap orang akan menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang salah, misalnya menyusahkan orang lain, berselingkuh, pengkhianatan, itu kan sebenarnya dia tahu gitu, tapi dia melakukannya. Tapi ada juga yang memaknai hidup ini dia sudah melakukan semua yang terbaik, tetapi sepertinya dia biasa-biasa saja dan gagal. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Pak Kamdi, ini bicara tentang relasi antar pasangan dan anggota keluarga. Apakah memaknai hidup itu terbagi-bagi dalam macam-macam hal? Misalnya, bagaimana saya sebagai istri, sebagai suami memaknai pernikahan ini? Ataukah sebagai karyawan atau orang bekerja memaknai pekerjaan ini? Dan banyak hal. Apa pendapat Bapak tentang ini?
2: Ya, memang memaknai hidup itu memiliki fokus kerja yang luas di mana kita ditempatkan. Contoh, ada orang yang memaknai hidup di dalam pekerjaan itu dengan cara supaya saya mendapatkan upah. Jadi ada orang yang bekerja memaknainya, ya saya bekerja itu supaya saya dapat upah. Tapi ada orang yang bekerja dimaknai sebagai cara mengucap syukur kepada sang pencipta. Kan beda ya. Tapi juga ada yang memaknai sebagai cara dia untuk mengembangkan profesi dirinya gitu. Jadi dia tidak memikirkan dapat upah berapa, tapi sebagai rasa syukur bahwa ia bisa melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Atau juga memaknainya sebagai syarat bahwa dia sedang mengembangkan sebuah profesinya, ya keterampilannya supaya nanti dia bisa mandiri. Tapi juga maksudnya di dalam keluarga, apa makna pernikahan yang kita pandang di dalam diri kita? Ada yang pengen karena tuntutan orang tua cepat pengen momong cucu.
1: Waduh. Wah.
2: Ada yang karena kecelakaan sosial,
1: lalu ya, lintas,
2: artinya terpaksa gitu ya.
1: Mereka ada berdua tubrukan, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya makna hidup itu sangat dipengaruhi terhadap tujuan hidup kita itu untuk apa. Ya. Makanya antara makna hidup dan tujuan hidup itu sering memaknai sesuatu yang padowai, ya ini tujuan hidup, ini makna hidup gitu ya. Padahal itu sedikit ya
1: berbeda.
2: Ya, kalau makna hidup itu sebagai sebuah alasan mendasar mengapa seseorang merasa hidupnya berharga dan berarti. Tetapi kalau tujuan hidup itu sesuatu yang lebih konkret dan spesifik, yaitu apa yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Makanya orang dalam memaknai hidup itu sangat ditentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kenapa? Karena sifat makna hidup itu lebih abstrak. Sementara sifat daripada tujuan hidup itu lebih spesifik atau lebih konkret, ya. Nah, dinamikanya atau pergerakannya malah itu bisa tetap sama sepanjang hidupnya, enggak berubah. Tapi tujuan hidup itu bisa mengalami perubahan. Tetapi keduanya merupakan satu makna hidup maupun tujuan hidup itu sebagai satu fondasi dan bagaimana merealisasikan nilai-nilai hidup itu atau fondasi hidup itu sebagai satu dasar bangunan terhadap tujuan yang akan kita bangun.
1: Okay.
2: Jadi makna hidup itu fondasi. Nah, fondasi itu kan punya tujuan. Nanti bangunannya itu bentuknya kayak apa? Itu tergantung daripada fondasi itu dibangun.
1: Begitu. Pandangan tentang makna dan tujuan mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa makna itu menjadi fondasi sehingga di atas fondasi itu kita tahu tujuan kita akan membangun model rumah seperti apa, gedung seperti apa, kira-kira seperti itu ya Pak?
2: Iya benar.
1: Oke, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar kami?
2: Bapak Ibu pendengar yang sangat luar biasa, tentu kita dalam menjalani hidup itu harus bisa menemukan nilai makna hidup yang disebut kesempatan. Agar tujuan kita itu jelas, ya. Nah, pesan yang pertama, pastikan bahwa kita itu punya tujuan hidupnya yang kuat, bahwa tujuan itulah yang akan kita capai. Yang kedua, maknailah hidup kita ini bermakna seperti apa, ya. Kemudian jalanilah kehidupan kita itu dengan satu kenikmatan setiap kejadian, jadikan sebagai satu proses yang baik. Dan kita belajar juga pentingnya mengevaluasi hidup kita. Mana makna hidup yang bisa kita gapai sebagai tujuan, mana yang terhambat atau mana yang tertunda atau mana yang gagal. Nah, itu kita mesti coba evaluasi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang berjalan dalam kehambaan arah dan tujuan hidup itu.
1: Hampa. Tidak bisa hampa, harus semangat.
2: Iya.
1: Ya. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan makna dan tujuan bagi Anda. Jika Anda memerlukan informasi pelayanan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-1111. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Park Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Brada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: 1946. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Alice Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026.

Karena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidila. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lain.

0: NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelli. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima.

0: tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound men. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
1: Lebih lanjut disampaikan Idya Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novo Mesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
2: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novo Mesto Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
1: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak

Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990,

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

0: Indonesia.
1: Pelé, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo.
2: Ibe, Iniesta, Beckham, Kaká.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
4: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan nafas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: друзьям.
1: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. BPD Saluaba apresiasi sinergi dengan pemerintah desa berjalan baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. DPRD Tojonauna dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan modal dan pemasaran. Bersama saya Agnes Doing, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Berita yang pertama, BPD Saluaba apresiasi sinergi dengan pemerintah desa berjalan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Selengkapnya laporan Ibnu Abbas.
1: Kepala desa tidak maksimal melaksanakan roda pemerintahan maupun pembangunan tanpa dukungan BPD. Keduanya mempunyai keterkaitan dalam sistem pemerintahan, sehingga kerjasama kedua belah pihak harus dijaga. Anggota BPD Desa Saluaba, Kecamatan Ampana Kota, Ramla, mengaku koordinasi dan komunikasi antara BPD bersama kepala dan aparat desa setempat cukup baik. Dalam setiap kegiatan musyawarah, BPD dan pemerintah desa duduk bersama.
2: Alhamdulillah komunikasi kita orang BPD dengan pemerintah desa selama ini sangat harmonis. Kegiatan yang menyangkut kebijakan pemerintah kita orang selalu duduk sama-sama, sehingga kesimpulan perencanaan kegiatan diputuskan sama-sama.
1: BPD mempunyai kedudukan yang sama serta saling berkaitan dengan kepala desa sebagai penanggung jawab pemerintahan dalam desa. Kedua lembaga ini menurut Ramla punya peran penting membangun desa, sehingga koordinasi antara keduanya tidak boleh terputus. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kepala BPS Tojo Una-Una tegaskan sensus ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan pajak.
3: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Tojo Una-Una Elvira Tirayo menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan pajak. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Menurut Elvira, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan statistik yang bertujuan memperoleh informasi terkini mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Tojo Una-Una maupun secara nasional. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi. Ia mengimbau masyarakat yang belum didata agar menerima petugas BPS serta memberikan jawaban yang benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seluruh petugas sensus, kata Elvira, telah dibekali pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
4: Saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua, mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa yang sudah didata oleh petugas kami. Namun jika ada yang belum didata, maka kami mohon untuk menerima petugas kami, kemudian mengisi dan menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang ketiga, bahwa kegiatan sensus ekonomi 2026 ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajak. Sehingga segala informasi yang Bapak Ibu berikan dijaga kerahasiaannya.
3: Lebih lanjut, ia memastikan seluruh informasi yang disampaikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Elvira berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juli hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: DPRD Tojo Una-Una dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tujuh Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lamahuseng. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal, termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produksi warga lokal di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran, sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
6: Kita di DPRD Tojo Una-Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
1: DPRD Tojo Una-Una menurut Ilham Lamahuseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, meski ketersediaan fasilitas olahraga di Tojo Una-Una dinilai belum memadai, tidak mengurangi animo atlet dan pelatih untuk melakukan pembinaan. Selengkapnya terangkum dalam wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas dan pelatih karate Tojo Una-Una Aan.
7: Ini berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sarana olahraga di Kabupaten Tojo Una-Una ini. Apakah sudah memadai atau belum?
8: Kalau dari seluruh olahraga sendiri, saya melihatnya kurang memadai. Contoh saja di cabang olahraga karate itu kita masih meminjam tempat di gedung aula pariwisata. Begitu juga dengan cabang-cabang lain seperti atletik itu masih latihan seadanya biasanya di lokasi STK Jalur 2, biasanya juga di Taman JH atau Urban Park Bayi loh. Jadi masih kurang memadai.
7: Meskipun kurang memadai fasilitas, bagaimana animo dari atlet dan juga pelatih?
8: Dari para atlet sendiri, jadi seperti cabang olahraga karate itu sendiri, siapa saja yang memang ada niat dan punya tujuan untuk berprestasi, pasti sekalipun tempat latihannya masih kurang memadai, masih pindah-pindah, masih pinjam tempat untuk latihan, pasti mereka ikut latihan.
7: Nah selanjutnya, apa yang Bapak harapkan terkait dengan kurangnya ketersediaan sarana-prasarana olahraga ini?
8: Harapan kami, Pemkab melihat kondisi tempat latihan para atlet atau kondisi pelatih yang ada di Tojo Una-Una ini untuk semua cabor. Karena untuk membina atau melatih atlet sendiri harus memiliki tempat yang memadai seperti ketersediaan sarana-prasarananya. Kalau soal medali itu bisa kita jamin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. BPD Saluaba apresiasi sinergi dengan pemerintah desa berjalan baik dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. DPRD Tojonauna dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampada Rahmawati Tade, editor Ibnu Abbas, dan saya Agnes menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: 東京スマイル。
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Okay, baik pendengar, kita melanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut sore hari ini. Dan seperti biasa ada yang gemar dengan lagu-lagu irama dangdut, saya nantikan deringan telepon Anda di 0821-2850-2652. Saya Agnes temani Anda di sore hari ini hingga di pukul 16 nanti atau jam 4 sore ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu buah lagu dulu akan mengawali jumpa kita sebelum nantinya Anda bisa gabung di sore hari ini. Ada Nela Karisma dengan 11-12.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu lagu sudah saya hadirkan, sudah diputar, dan pastinya Anda juga sudah memiliki lagu dan penyanyi sama judul lagunya, supaya lebih memudahkan kita untuk cari lagunya ya. Oke, langsung saja saya ke penelpon paling awal. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aduh sayang.
1: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Oma Maizena dan Oma El.
1: Oke, Ibu Mega.
2: Ibu yang Mega sayang, cuma dua-dua cucu.
1: Aduh, luar
2: cucu
1: biasa.
2: Cucu pertama El, cucu kedua itu Maizena
1: ke Ampana. Kapan dan itu adik Maizena mau ke Ampana?
2: Karena dede mama melahirkan di operasi, sebenarnya sama-sama.
1: Jadi harus cuma tunggu pemulihan dulu.
2: Di operasi.
1: Pokoknya kasih sehat-sehat dulu.
2: Dan dede cuti itu sampai bulan September.
1: Oh.
2: Saya.
1: Amin. Yang penting semuanya sehat ya.
2: Pokoknya kalau ada acara tetap Oma El sedang sama El, sama mamanya sayang.
1: Siap.
2: Pokoknya keluarga. Mamanya, papanya.
1: Oke deh. Adit so pulang juga Dan?
2: Sudah, so ada dia kasihan. Karena turun kan cuma ngajar sekolah anak-anak.
1: Iya, oke deh, sukses semuanya ya. Silakan mau dengar lagunya siapa ini?
2: Mau minta lagu Cari Jalan Yang Terbaik.
1: Siapa penyanyinya itu?
2: So lupa sayang, pian hobi sekali saya minta datang Cari Jalan Terbaik.
1: Cari Jalan Terbaik, versi dangdut ya?
2: Ya, dangdut memang dangdut.
1: Iya. Disalam-salam Dan.
2: Nanti dia dulu nih sayang, kalau memang aneh saya dapat saya ganti.
1: Iya, salam-salam
2: dulu. Salam-salam dulu buat mama tua. Assalamualaikum mama tua sekeluarga sama mama Ica. Baru mama tua itu monitor terus itu Nes.
1: Oh begitu ya. Baik.
2: Iya pokoknya dia monitor ke siang. Baru Ibu Cici sama Papa Tali, Ustazah Rukmin. Baru Buanglah Koro. Ibu Lina itu mau ditambah biar kita sama-sama Ibu Mega tetap.

0: kecuali Nes. Ada lagunya Nes?
1: Lagunya ada.
0: Kok ada, syukur alhamdulillah. Okay. Karena saya biasa minta pakaian.
1: Baik.
0: Makasih Nes.
1: Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sayang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Mega ya di Suboli, Oma El dan Oma Mazena. Iya, sehat semuanya ya. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari Muara Toba ya.
2: Iya.
1: Ibu Rukmin, silakan lagunya siapa?
2: Yang lagunya Cintaku Terbagi Dua.
1: Cintaku Terbagi Dua.
2: Iya, Tito siapa yang bawa itu?
1: Oh, saya cari dulu kalau begitu ya. Sapaannya buat siapa?
2: Ya, kirim-kirim ada Ibu Mega tuh lewat. Ada juga Pak Mutar juga di sana. Kemudian ada Ibu Ria, Ibu Paros, ada juga Pak Nursin, ada juga Ibu Ieli, Ibu Ice, ada Ibu Nur juga itu peserta baru. Kemudian ada juga Ibu Timang, ada juga Pak Gani, ada juga Ibu Ibu Ratna, ada juga Pengatoro, ada juga Ibu Uga, Ibu Lina, ada Ibu Ida dan Pak Yusno. Dan semua-semuanya salam hormat semua, salam sehat semua. Sosialnya buat De Anis bersama operator. Makasih, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore kembali. Terima kasih untuk Ibu Rukmin di Muara Toba, sehat selalu juga ya. Oke, lagunya ditunggu. Sebentar saya hadirkan dan saya lanjut ke penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, RRI Ampana. Selamat sore Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita. Dengan ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ria Bailobaru.
1: Oke, dari Bailobaru. Silakan.
3: Lagunya Iyet Bustami, Laksamana Raja di Laut.
1: Oke, sapaannya lanjut.
3: Kirim-kirim buat Ibu Megawati tadi bersama Ibu Bunda Rukmin di Muara Toba, salam hormat, salam kompak, ada juga Bapak. Siapa? Lupa saya. Saudaranya Ibu Megawati itu saya sudah lupa.
1: Pamutar.
3: Ada juga Ibu Lina bersama Manur di Tusungi, ada Ibu Ida di Tete, ada Ibu Ratna di Labuan, ada Ibu Farda bersama suaminya di San Serino, ada Bang Koro juga, ada Ibu Eli, ada Papa Ros, ada Bapak Nursin juga, dan Ibu Tim yang Guru Ahmad di Mataku. Salam hormat, salam kumpul. Buat Ibu, buat
1: lupa-lupa ini sama.
3: Soalnya kurang sehat Mbak Anes.
1: Oh, kurang sehat.
3: Okay. Buat Mbak Anes ya, selamat bertugas. Siap. Semoga sehat selalu dan tambah semangat pada sore hari ini.
1: Amin.
3: Terima kasih. Selamat sore Mbak Anes.
1: Iya, selamat sore kembali. Ibu Ria yang katanya lagi kurang sehat juga ya. Semoga cepat pulih. Iya, bisa kembali sehat ya. Oke, dan saya juga ingin menyampaikan berita duka ya. Ya, turut berduka cita pada Bapak Jo Raymond Lohonauman. Ya, yang tutup usia di hari kemarin tanggal 8 Juli 2026, di mana beliau ini pernah menjabat sebagai koordinator RRI Ampana ya di tahun 2016. Iya, dan tentunya kita merasakan duka cita yang mendalam. Ya, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan menerima almarhum dalam kasihnya yang kekal serta melimpahkan penghiburan, kekuatan dan damai sejahtera bagi keluarga yang ditinggalkan. Oke, kita akan lanjut lagi untuk menghadirkan beberapa buah lagu yang sudah direquest untuk sesi kita yang pertama ya. Kita ke lagu yang di request tadi sama Ibu Mega. Ku cari jalan terbaik untuk versi dangdutnya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar. Kita lanjut lagi dengan penelpon berikutnya ya. Halo.
2: Halo juga, assalamualaikum dan selamat sore, Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dari Semoli ya.
2: Iya.
1: Silakan Pak Mutar.
2: Tiga lagu dari Ancila Ricci.
1: Judulnya?
2: Dijadikan saja.
1: Okay. Ancila Ricci. Ancila Ricci, lanjut ya. Sapaannya, Bos.
2: Yang kirim-kirim ada Ibu Saja Rukin bersama keluarga, terima kasih atas apanya, semua dalam keadaan sehat, selalu sehat. Ada juga Ibu Ria, terus juga ada Bapak Ros, ada Pak Nuti, lalu juga ada Ibu Ledi, ada semuanya, ada juga Ibu Rasna di Labu.

0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhtar ya yang ada di Semoli sudah bergabung untuk sore hari ini. Dan kita lanjut lagi. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nes.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Arang Bode Ratu bergabung ya.
1: Ya.
0: Ah, silakan Pak Nursin.
1: Lagunya Etik Kesehatan. Dan...
0: Apa judulnya?
1: Berdiri Bu Romas.
0: Oke, lanjut.
1: Kirim-kirim ada Pak Muter tadi bersama Megawati di Moli semoga selalu. Ada juga Ibu Ria, Ibu Irfan, Baro, ada Din Labuan, ada Ibu Rasna Labuan, Rasa Rukmin, ada Ibu Fatma dan Gelima, ada juga Ibu Ece yang ada di Moli Pagu, ada juga si Ibu Rukmin yang ada di Pagi Mana. Semoga sehat selalu dan semua tulangat berlambu. Semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Dapatkan sama untuk manis dan operator.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nursin di Bonerato sehat selalu juga. Dan lagunya ditunggu sebentar saya hadirkan ya. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo, selamat sore Mbak Anes.
0: Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Akhirnya bisa bergabung juga ya.
2: Alhamdulillah.
0: Setelah disambet terus sama penelpon yang lain.
2: Iya leh, laju dorang.
0: Laju. Silakan Ibu Ida, lagunya siapa ini?
2: Iya lagunya Dunia Semakin Panas.
0: Ush, memang ini dunia ya, semakin panas ini leh.
2: Yang penting hati tetap dingin.
0: Oh iya dong.
2: Jangan ikutan-ikutan panas juga itu hati dong.
0: Harus adem.
2: Adem memang.
0: Lanjut, sapaannya buat siapa ini?
2: Dikirim-kirim buat yang sudah masuk-masuk tadi, salam hormat, salam kompak. Terima kasih atas sapaannya yang sudah menyapa saya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Ada Pak Nursin, Ustazah Rukmin, ada Oma Zena, Opa Zena, sehat selalu ya. Ada Mama Tua, ada Mama Lina dan Papa Lina di Mantangisi. Ada Bibi Eno dan Om Diong di Lere. Ada Ibu Saida di TTB, Tante Anta juga di TTB. Dan buat Bu Ratna dan Om Udin di Labuan, sehat selalu. Lebih spesialnya lagu ini buat kita bisa yang lagi badengar di samping.
0: Asik.
2: Dan buat Mbak Anes,
0: iya,
2: tetap semangat menjalankan aktivitasnya, sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Dan kru RRI tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Lebih spesialnya juga buat seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, okay, makasih.
0: Okay.
2: Selamat sore Mbak Anes.
0: Selamat sore juga Ibu Guru, Ibu Ida dari T2A ya, Ampana TT. Oke, okay, sehat selalu bersama yang di samping juga lagi dengarkan RRI Ampana ya. Lagunya ditunggu. Dunia makin panas. Oke deh, kita lanjut lagi. Sudah ada 3 lagu dan ya, penelpon berikutnya saya tahan dulu ya. Kita joget lagi, santai lagi dengan 3 lagu yang berikut ini. Anjira Ricci, ada Meja dan Kursi.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal

suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi pendengar panelpon berikutnya. Halo.
2: Halo. Dari Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Mbak Anies.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Papa Ros yang ada di Bailu di Mbak Anies.
1: Oke, silakan Papa Ros, lagunya siapa?
2: Lagunya Mbak siapa Mbak Wai? Cobanya Dina Mariana atau yang Mbak Wai? Sekedar bertanya.
1: Sekedar bertanya aja ya.
2: Iya.
1: Oke, lanjut.
2: Sambil dengar-dengar teman-teman yang ada di perairan ini Mbak Anies ini.
1: Okay.
2: Teman-teman ini ada monitor di RRI Ampana ini. Dengar-dengar kalau perdandut itu Mbak Anies.
1: Sambil aktivitas juga ya.
2: Karena saya dengar di radio perangkat HT ini. Di organisasi rapi teman-teman ini ada badengar dari Ampana sekarang ini Mbak Anies.
1: Baik, oke, luar biasa ya. Lanjut sepannya.
2: Ya, terus ada Ibu Ida tadi di T2A sama keluarga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Abang Mutar bersama Bunda Megawati. Ada tetangga saya Pak Nursin, ada Ibu Ria dan Ibu Edi dan Mama Tua Bunda Ice. Ada Ustaz Arukmin dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Tak lupa juga orang tua kita Ibu Timan di Matako. Semoga sehat selalu. Makasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Hanasrol ya di Bailo Baru. Sehat selalu dan juga saya menyapa untuk rekan-rekannya yang juga lagi dengarkan RRI Ampana ya di perairan. Iya, semoga sehat selalu dalam aktivitasnya di hari ini. Kalau lagi mancing, ya semoga dapat ikan yang banyak ya. Amin. Dan kita lanjut lagi nih, panelpon berikutnya lagi. Halo. Halo. Halo, halo, hai.
3: Halo.
1: Iya, halo juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Ibu siapa di mana ini? Aduh.
3: Ibu Nur, Jalan Malio.
1: Oh, Ibu Nur, ini volume radio monitornya besar sekali nih kayaknya ya. Sampai feedback nih.
3: Tapi Mbak Agnes, suara kalau di handphone tidak kedengaran.
1: Oh, tidak kedengaran.
3: Iya.
1: Iya, agak sedikit menjauh mungkin ya dari salonnya biar tidak feedback.
3: Oke. Lagunya
1: siapa?
3: Kritikan.
1: Judulnya?
3: Sabda Cinta.
1: Sabda Cinta.
3: Iya.
1: Iya. Lanjut.
3: Sapaan buat seluruh pendengar RRI dan terkecuali.
1: Iya.
3: Salam kompak, salam sehat buat Mbak Anies. Salam sehat juga. Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung juga sore hari ini. Sehat selalu ya. Lagunya ditunggu. Sabda Cinta ya dari Eri Susan featuring Iyet Bustami. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bro Dangdut.
4: Dangdut.
1: Iya. Dengan Bapak siapa ini?
4: Om Deng.
1: Iya. Oke. Om Deng Pandeling ya. Silakan Om Deng. Lagi apa?
4: Siram kopi.
1: Oh, ada siram kopi. Oh,
4: iya.
1: Mantap. Sambil minum kopi mau dengar lagu siapa dan ini?
4: Naik haji.
1: Naik haji. Halo.
4: Juga ada lagunya.
1: Lagunya siapa itu penyanyinya? Suaranya Om Deng ini kurang jelas ya. Halo.
4: Kalau anak
1: Anak Pak Haji.
4: Iya.
1: Oh, tak pikir tadi naik haji. Iya, Om Deng bisa sedikit bergeser tidak dari salon ini? Soalnya feedback.
4: Iya.
1: Ya, maju sedikit mungkin 5 langkah. Halo.
4: Halo.
1: Sapaannya buat siapa ini?
4: Semua saja sampai selalu. Kesiannya Mbak Ani, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah dengar tadi saya ya. Bilang naik haji, padahal anak Pak Haji, Mbak Nes ya. Oke deh, saya cari dulu ini lagunya ya. Oke, sudah ada 3 lagu. Kalau begitu kita ke lagu dulu yang sudah di

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, saya terima penelpon paling akhir ya di kebersamaan kita Pro Dangdut sore hari ini. Halo.
2: Halo. Selamat sore dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Ini yang baru masuk lah, orang di ujung Labuan.
1: Ujung Labuan, oke. Baru kedengaran lagi suaranya ini ya. Dari mana aja ini?
2: Soalnya dari Pulau.
1: Oh, dari Pulau baru sampai lagi yang mana?
2: Baru sampai juga jadi. Wah, pas dengar Dangdut pak, pakirin dulu.
1: Pakirin. Oke deh, mau dengar lagunya siapa ini Om
2: Din? Lagunya ada itu sih, bahwa aku tak peduli milik siapa itu.
1: Aduh, aku tak peduli milik siapa ya.
2: Saya
1: cari dulu ini.
2: Terkirim. Untuk penurkin kalam saya, di dunia di pusing, ibu Ratna di Labuan. Yang bikin di Bayo, salam saya, ibu Timang yang kejauhan, Mak Tako. Mana kabar ibu Simang dengan saudara diri ya, keluar dari SJI, salam sehat ya, semuanya saja tanpa terkecuali. Sukseskannya untuk Mbak Ane, semoga mulai rezekinya pandang semuanya kecil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Om Din ya di ujung Labuan, baru kedengaran nih lagi suaranya ya, katanya baru dari mana nih? Dari Pulau. Oke. Ya, semoga bisa selalu bergabung lagi ya Om Din dan jadi penelpon kita paling akhir di sore hari ini dalam program acara Pro Dangdut. Terima kasih juga buat semua yang sudah bergabung ya. Dan kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Di pukul 16 nanti atau jam 4 sore pendengar, nantinya kita akan ikuti program siaran berjaringan Asta Cita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Dan pendengar, saatnya kita akan mengikuti program acara berjaringan dalam beranda Asta Cita sore hari ini.
1: Sore ini.

0: Cita-Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita.
2: Demikian. Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Ya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik Tapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asca Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asca Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

Batiwan Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1 Berseri yang berada di

UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga

0: sendiri?
1: Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum.

mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi.

0: Asta Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun berada, kita berjumpa dalam program Asta Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Tolitoli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Tolitoli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Tolitoli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Tolitoli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Tolitoli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk

0: Tapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimakuntai itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
0: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu, kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
0: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Nah, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ya, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya, yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
0: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya, Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun, tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
0: Iya. Jadi, untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Perkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Perkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
0: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur sampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya, di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak, silakan.
0: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya, dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan ketua komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna. Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
5: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya, setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya, tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu. Dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
4: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau air kering tuh banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
5: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada maksudnya petugas kita ada untuk yang
4: mengawasi,
5: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
4: Iya.
5: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
4: Iya.
5: Sisi lautnya. Itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak laut.
4: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
5: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
4: Iya, main buang aja.
5: Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak, memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini juga ada petugasnya nih, Pantai Piwang ini udah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
4: DLH saja,
5: gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu, ada sebagian orang yang tidak, belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah, yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
4: Gitu. Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
5: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
4: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
5: Betul.
4: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
5: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
4: Oh, Si Piwang.
5: Jadi ya, Si Piwang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Yaitu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
4: khusus gitu,
5: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
4: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
5: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah, sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
4: Orang sadar apa enggak?
5: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
4: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena
6: memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DEH langsung orangnya langsung turun gitu.
5: Iya baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya momen khusus
5: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, Hari Peduli Sampah maupun hari Hari Lingkungan Hidup Sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
5: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya, jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga, berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja, ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini kita menyapa Anda kembali dalam program Gema Saripati Maju untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 yang akan menghantarkan ragam informasi sewilayah Korwil 4 dari berbagai lokasi tentunya bersama RRI Makassar, RRI Bone, RRI Kendari, RRI Bau-Bau, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Ampana, serta RRI Toli-Toli. Dan bersama saya, untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya, Arvan Yusri. Kita langsung hadirkan informasi yang pertama. Masih di wilayah Sulawesi Tengah dari RRI Toli-Toli. Ya, akan kami hadirkan informasinya bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Toli-Toli. Kami hadirkan informasi mengenai harga sejumlah kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli stabil, bahkan beberapa terpantau mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Memasuki awal bulan Juli 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di pasar Susumbolan Toli-Toli stabil, bahkan beberapa harga terpantau mengalami penurunan. Pengelola pasar Susumbolan Toli-Toli, Mastang, kepada RRI menyebut harga sembako yang turun di pekan ini, yakni cabai rawit, cabai keriting, dan tomat, sementara bawang merah, bawang putih masih di harga sebelumnya Rp40-45.000 per kilogram. Menyinggung kondisi cuaca akhir-akhir ini belum berdampak pada ketersediaan stok sembako yang masuk ke pasar Susumbolan.
4: Hari ini harga sembilan bahan pokok ada terjadi beberapa penurunan. Seperti rica kecil itu dari 65 turun ke 50. Sedangkan rica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga. Sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Susumbolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
3: Sementara itu, Ibu Sunusi, penjual beras di pasar Susumbolan, kepada RRI menyebut untuk harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan karena petani belum panen dan naiknya harga pembelian beras dari tingkat distributor. Dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram, saat ini beras dijual rata-rata untuk beras lokal Rp14.500 per kilogram, sementara beras Makassar Rp16.000 hingga Rp16.000 per kilogram.
5: Sekarang dari sudah 14 itu dijual ke 14. Mudah. 100. Dulu ada 13, ada 13 setengah, ada 14, sekarang 14 setengah, 15. Mudahnya saja Makassar kalau dijual 16 mudah juga.
3: Seperti diberitakan saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Namun untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih aman hingga Desember 2026 nanti.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Arvan di Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana sore ini. Selamat sore rekan Novian.
6: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana DPRD Tojo Una-Una, dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lama Huseng. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal. termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produksi warga lokal di Kabupaten Tojounauna yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran, sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
8: Kita di DPRD Tojounauna sudah membuat beberapa perdas memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perdas mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
7: DPRD Tojounauna menurut Ilham Lamahuseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
6: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Dari Ampana selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Barat, Kota Mamuju bersama rekan Randi. Selamat sore rekan Randi.
9: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari Mamuju.
9: Terima kasih. Informasi dari Mamuju, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD Perubahan tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil. Saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
11: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini, Pak.
12: Insya Allah, kita tambahkan di perubahan. Ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya, kita lihat program-program ya apa yang efektif, yang tidak efektif mana, dan kita coba memilah. Insyaallah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
11: Berarti dianggarkan kembali sampai akhir tahun gitu.
12: Insyaallah.
10: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
9: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih rekan Randi dari Mamuju. Untuk informasi berikutnya, pendengar, kami akan menyapa rekan Jihan Binasir dari RRI Kendari. Selamat sore, rekan Jihan.
13: Ya, selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasi Anda dari RRI Kendari.
13: Ya, baiklah mendengar, BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
14: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di
15: bulan Juni hingga Juli.
16: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
15: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
16: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
13: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Makassar bersama rekan Arvan.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kami menyapa rekan Bu Husuda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore rekan Bu Husuda.
17: Baik, selamat sore rekan Arfa Yusri di Program 1 Makassar.
1: Baik, silakan informasi Anda.
17: Baik, dari Kota Bau-Bau, Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang juga ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kampung Tori. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuangan bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulku, menurunkan laporannya.
18: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
19: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kampung Tori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
18: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut dengan ciri-ciri ya, ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit, Pak. Puskesmas Utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
19: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarton menambahkan, berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapuntori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini, bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapuntori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
18: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di tempat dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain, kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di Puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
19: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
17: Pendengar, demikianlah informasi dari Kota Baubau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Arvan Yusri di program 1 Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Stasiun Produksi Baubau, ya. Nah, kita ke Kota Watampone bersama rekan Imran Bate dari RRI Stasiun Produksi Bone sore hari ini. Selamat sore rekan Imran.
20: Selamat sore rekan Arvan Yusri.
1: Iya, silakan informasi Anda dari RRI Bone.
20: Baik, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, kami ulang, Kabupaten Sinjai, mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
21: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin, mengatakan jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih jauh lebih besar dibanding kuota bantuan yang diterima tahun ini. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, tahun 2026, Kabupaten Sinjai hanya memperoleh kuota rehabilitasi sebanyak 247 unit rumah dengan total anggaran sekitar 4,9 miliar rupiah.
22: Malah kita lagi lobby-lobby ini untuk penambahan di pusat, dan mudah-mudahan nanti juga ada di APBD perubahan. Karena kan target kita kan sekitar 7.000. Masih ada data kami kurang lebih 7.000-an lah untuk rumah tidak layak huni di Sinjai. Hampir tersebar di kecuali Pulau Sembilan. Ini yang belum kami sentuh, Kecamatan Pulau Sembilan.
21: Andi Sarifuddin menambahkan, untuk tahun ini bantuan RTLH bersumber dari APBN sebanyak 230 unit, APBD Provinsi Sulawesi Selatan 10 unit, dan APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 7 unit. Setiap rumah memperoleh bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan, sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah.
20: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Bone. Kami kembalikan ke rekan Arvan di RRI Makassar.
1: Terima kasih rekan Andi Brandbati dari RRI Bone. Selain informasi dari Bone, pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Perdagangan memastikan stok beras SPHP masih aman di Kota Parepare. Hermira Rosmala menurunkan laporannya.
23: Pemerintah Kota Parepare terus memantau ketersediaan beras SPHP dan distribusi bulog ke pasar-pasar Parepare dengan turun langsung ke semua wilayah untuk memantau. Kepala Dinas Perdagangan Haja Andi Wisna TSE MSI saat dihubungi RRI mengatakan, terkait beras SPHP, Dinas Perdagangan terus melakukan stok beras Public Service Obligation atau PSO yang tersedia hingga mencapai 153 ribu ton dan dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menegaskan stok beras yang tersedia saat ini berada pada kondisi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Parepare.
2: Ya, tetapi ya pada dasarnya intinya itu aman ya kita di Kota Parepare. Kalau ambil di bulog itu tidak ada yang jual di atas head, semua tidak melampaui. Tetapi karena kekurangan misalnya masih butuh ini pedagang, diambil distributor selain bulog, itu kadang dia jual di atas head. Ya tetapi pada dasarnya yang di Pasar Lekesi itu jualnya adalah tidak ada di atas head. Iya, pernah ada yang bulan lalu itu saya turun pengawasan bersama tim teman-teman terkait dengan adanya laporan. Jadi saya berkunjung ke pedagang tersebut dan menyampaikan saya ambil di distributor di luar dari bulog.
23: Andi Wisna menambahkan, dengan kondisi stok yang melimpah serta harga yang tetap terjangkau, pemerintah dan bulog Parepare memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga stabil, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Jumlah stok yang melimpah membuat bulog memiliki opsi untuk mendistribusikan sebagian pasokan keluar Provinsi Sulawesi Selatan, selain tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Emi Bafadal, RRI Makassar, menurunkan laporan.
1: Masih informasi dari Makassar. Saudara, Makassar menjadi tuan rumah temu ilmiah regional. Soroti peran industri halal di era digital. Berikut akan dilaporkan rekan Aan Ariska.
3: Temu Ilmiah Regional Exportcase Celebration 2026 mulai digelar di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Forum tahunan ini mempertemukan mahasiswa dan pegiat ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Kegiatan ini untuk bertukar gagasan serta memperkuat jejaring akademik. Ketua Panitia Temu Ilmiah Regional Exportcase Celebration 2026 Ahmad Saki mengatakan, selama 4 hari pelaksanaan kegiatan ini, peserta mengikuti beragam rangkaian kegiatan, mulai dari seminar nasional, kompetisi

0: terhadap ekonomi syariah saat ini. Begitu juga dengan perkembangan digital saat ini. Karena kita lihat di sini bahwa digital semakin berkembang, pastinya juga berpengaruh pada ekonomi syariah itu sendiri.
1: Temu ilmiah regional ini sendiri merupakan agenda tahunan dari Forum Kajian Ekonomi Islam Regional Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Tahun ini, 4K Celebration UIN Alauddin Makassar dipercaya menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Sebanyak 61 peserta dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin, IAIN Palopo, Universitas Muslim Indonesia, serta perwakilan dari Maluku mengikuti kompetisi dan berbagai agenda ilmiah lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk informasi penutup Gema Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menuju RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo di sana yang bertugas. Selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
3: Selamat sore rekan Arfan di RRI Makassar.
2: Baik, silakan informasi Anda.
3: Baik, terima kasih. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika kepedulian menjadi kunci kota yang bersih bersama reporter Iksan Setiadi.

0: Sebuah kota tidak dinilai hanya dari megahnya bangunan, ramainya lalu lintas, atau pesatnya pembangunan. Sebuah kota juga dikenali dari hal-hal yang sering luput dari perhatian. Dari lorong-lorong kecil yang bersih, dari saluran air yang bebas sampah, hingga dari kesadaran warganya menjaga ruang hidup bersama. Di kota Palu, upaya membangun wajah kota yang bersih terus dilakukan. Armada pengangkut sampah beroperasi setiap hari. Tempat pembuangan disediakan, regulasi diperkuat, pengawasan ditingkatkan. Namun di balik semua itu, pemerintah masih menemukan persoalan yang sama. Tumpukan sampah liar, pembakaran sampah di kawasan pemukiman, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terjadi di sejumlah titik. Persoalan yang sesungguhnya bukan lagi terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Pemerintah Kota Palu memandang pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, menambah armada, menyediakan bak sampah, ataupun mengangkut sampah setiap hari hanyalah bagian dari sistem. Sementara akar persoalannya berada pada perubahan perilaku. Karena itulah, pemerintah Kota Palu memperkuat implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi turunan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, larangan membakar sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi bagian dari upaya membangun disiplin masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menegaskan bahwa regulasi harus dibarengi dengan konsistensi, penegakan hukum, dan kepedulian warga.
1: Kemudian konsistensi kita tuh terhadap penegakan perda itu sendiri. Kemudian kesadaran masyarakat. Hari ini kita lakukan sanksi misalkan. Masyarakat mulai tuh, mulai bagus lagi gitu kan. Tiba-tiba minggu depan mulai lagi. Kita konsisten, ini yang kita inginkan kepada para aparat kita itu, bagaimana konsistensi itu dilakukan setiap hari, melihat akhirnya supaya sanksi itu bisa dikenakan benar-benar, jadi konsisten dan benar-benar tepat mereka dikenakan sanksinya berapa kan. Sudah ada kenakan, nah kita berharap dari denda yang kita kenakan itu menjadi efek jera buat mereka yang melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu ya, melakukan pembakaran sampah ya pada tempatnya seperti itu.
0: Hasil pemantauan pemerintah Kota Palu menunjukkan sebuah fakta yang menarik. Sebagian besar lingkungan rumah warga terlihat bersih dan terawat. Namun ketika memasuki ruang-ruang publik, kondisi yang berbeda masih ditemukan. Sampah menumpuk di sudut jalan, drainase dipenuhi limbah rumah tangga, lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, persoalan ini memperlihatkan bahwa kesadaran belum sepenuhnya berubah menjadi kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya kebersihan, tetapi belum semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di luar batas rumah mereka. Karena itu pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke lingkungan pemukiman. Sembari

0: mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga ruang publik.
1: Sedianya bukan karena ketidaksadaran, tapi ketidakpedulian sebenarnya. Kalau mau dibilang sadar, masyarakat sadar akan kebersihan. Kenapa? Buktinya di rumahnya bersih.
2: Iya.
1: Tapi di luar rumahnya, ya mohon maaf. Ya, tidak di. Jadi kesadarannya ada, tapi kepeduliannya yang kemudian menjadi perhatian.
0: Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah lingkungan di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari unit pemerintahan paling kecil. RT1, RW1 tidak memulai gebrakannya dengan proyek besar, tidak pula dengan anggaran yang besar. Perubahan dimulai dengan mendengar. Ketua RT bersama warga memetakan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berdiskusi, mencari penyebab, lalu menyusun solusi yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadwal pengangkutan sampah ditata ulang, kerja bakti menjadi agenda rutin. Setiap lorong memiliki penanggung jawab. Komunikasi warga dibangun melalui kelompok-kelompok kecil hingga media digital. Bahkan, lomba kebersihan antar lorong dijadikan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi bukan hanya terlihat dari berkurangnya sampah, tetapi juga dari berubahnya cara pandang masyarakat terhadap ruang bersama.
3: Ada ikatan emosional di sana, yang tadinya tidak mau bergerak, akhirnya mau bergerak. Itu hanya kami minta 1,5 jam, tidak bisa lebih daripada itu, karena warga memiliki juga kegiatan-kegiatan lain dengan keluarganya. Jadi 1,5 jam sudah cukup seperti itu. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat menghiburlah untuk masyarakat. Misalnya makan bareng, misalnya kumpul berhadiah, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Di RT1 saya pikir sudah banyak berubah saat ini. Warga sudah sadar tidak perlu lagi saya kontrol, misalnya harus setiap hari saya masuk keluar lorong. Tetapi mereka sudah bertanggung jawab.
0: Pengelolaan sampah sesungguhnya bukan hanya persoalan kebersihan. Ia merupakan ukuran kedisiplinan masyarakat, cermin kualitas tata kelola sebuah kota, dan wujud nyata kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Pemerintah dapat menghadirkan regulasi, dinas dapat menyiapkan armada, petugas dapat mengangkut sampah tiap hari. Namun kota yang bersih hanya dapat terwujud ketika masyarakat memutuskan untuk tidak lagi melihat sampah sebagai urusan orang lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota menjaga lingkungannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang diangkut, melainkan oleh seberapa besar kepedulian yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan dari lorong-lorong kecil di Kota Palu, harapan itu sedang dibangun sedikit demi sedikit melalui langkah sederhana yang dilakukan bersama.

0: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Kami yang bertugas sore ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar. Arfan.
1: Terima kasih rekan Joko Nurcahyo dan teman-teman di RRI Palu. Pendengar RRI dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi kami dari wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arfan Yusri, rekan Zaid Daming, ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
3: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM.
4: RRI Ampan FM
3: 93 MHz.
5: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mencoba mengangkat satu judul. Salat merupakan kebutuhan dan ukhuwah Islamiyah tetap kita harus pelihara. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencermati di akhir-akhir ini dengan lajunya perkembangan ilmu dan teknologi, memberikan dampak pada pemikiran dan keinginan manusia dengan segala kemajuan yang luar biasa yang kita amati. Model kehidupan semacam ini merupakan gambaran perjalanan zaman yang begitu cepat. Waktu bagi manusia adalah sumber utama dan pangkal prasarana untuk mendapatkan harta, kedudukan, jabatan, serta kekuasaan yang mungkin disalahgunakan. Hal tersebut membuat orang-orang sibuk mencari dan memburunya dengan bebas, membuat manusia terlena, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, mari kita cermati. Tidak sedikit umat Islam lalai dari perintah Allah, lalai melaksanakan ibadah sholat, lalai mengeluarkan zakat, lalai menunaikan ibadah puasa, dan juga lalai naik haji bagi umat Islam yang mampu jasmani dan rohaninya. Tak terhitung umat Islam yang terjerumus dalam kemaksiatan. Contoh kecil, gemar melakukan perjudian, minuman khamar, narkoba, pelanggaran asusila, perampokan, penipuan, dan sejenisnya. Hal ini disebabkan hilangnya nilai ajaran agama yang terkandung di dalamnya, disusul lagi oleh raibnya nilai moral sebagai benteng yang kokoh terhadap pengaruh lingkungan sebagai refleksi dari kemajuan peradaban. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perbaiki kembali adalah moral, etika merupakan modal awal dalam penyebaran ajaran-ajaran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama kita harus lakukan yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan vertikal yang harus selalu kita laksanakan setiap saat. Misalnya melaksanakan salat. Kita tahu salat adalah benteng utama, kunci utama dari semua ibadah, dan salat merupakan tiang agama yang tidak boleh ditawar dan tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, salat adalah tiang agama yang merupakan, barang siapa mendirikan salat berarti ia menegakkan tiang agama, mengokohkan tiang agama, dan barang siapa tidak melaksanakan salat berarti dia meruntuhkan tiang agama. Olehnya itu kita simak firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang jahat bertentangan dengan norma agama dan susila. Salat dapat menanamkan nilai-nilai ibadah dan alat kontrol dalam kehidupan kita sehingga pergaulan selalu dalam koridor Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimat yang lalai dalam salatnya, kita amati dan kita cermati dalam kehidupan kita.
Mereka banyak terjerumus bahkan secara terang-terangan meninggalkan sholat, sengaja melanggar aturan Allah. Padahal bahwa dirinya sudah tahu bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan dan ajaran Islam. Misalnya ngerebaknya miras, judi narkoba, perkelahian antara kampung, antara remaja, bahkan antara siswa dan siswi, antara sekolah. Tentu hal ini muncul karena tidak mampu menyatukan nilai-nilai ajaran Islam pada dirinya. Untuk dijadikan petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak umat Islam mempelajari syahadat di saat mau melaksanakan akad nikah. Juga sangat fatal pada akhir hayatnya tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat pendengar yang berbahagia. Yang kedua yang harus kita jaga dan kita pelihara dalam kehidupan ini adalah membangun kembali pondasi ukhuwah Islamiyah. Komposisi pola kehidupan manusia sebagai refleksi dari kemajuan rotasi yang dimilikinya sekarang ini, sehingga dia lupa pada masalah-masalah penting yang seharusnya dibangun kembali, yaitu ukhuwah Islamiyah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu dalam hidup dan kehidupan ini kita harus selalu menjaga waktu mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Di samping itu kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah kita agar selalu keamanan dan ketertiban selalu tercipta dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwafiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diriwayatkan oleh Turmuzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama dengan

sikap yang baik untuk dilakukan. Kelulusan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luwes dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara

Pernah ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata, bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin basar itu masalah.
0: Begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? So membayar ngana pe ambilan? Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adik?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai, sayang.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, Adik.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu nggak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM. RRI Ampang FM 93 MHz.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: 30 menit pendengar kita bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan melanjutkan kebersamaan kita malam hari ini akan hadir sebuah lagu dengan Islam yang menantikan program acara Kultum yang akan hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan. Kemana dia akan melangkah? Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, "Ayah sabul insanu an yutraka suda." Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aku luka lihada wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

demikian baru saja kita dengarkan bersama Mimbar Agama Islam yang dirusia beberapa pilihan dari bangsa Islam tiba di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya wartawan kita akan dengarkan bersama Kodi di Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
8: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
9: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya ya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
11: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widya Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
10: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
11: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
12: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal, Andri Surya, ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
11: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
13: Jual beli CPO. Selain CPO?
14: Sama Pam Kerno.
13: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
14: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
16: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
14: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
16: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
14: Iya.
16: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
14: Iya.
16: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
14: Iya.
15: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
16: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
17: Oh, pasti lihat.
16: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
17: Waduh, lupa saya.
16: Lupa. Kalau faktur pajak?
17: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan.
16: Faktur pajak, pajak itu siapa?
17: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
16: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
17: Pasti saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu?
17: Tidak pernah ketemu.
16: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
17: Siapa?
16: Pak Handoko
17: Limaho? Enggak pernah.
16: Kalau Liu Raymond?
17: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
16: Tidak pernah ketemu.
17: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
16: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
17: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
15: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
18: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsu Rijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
19: Mas, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
18: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
20: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
18: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
21: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
22: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran di Jen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
21: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
22: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
23: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
22: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
4: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
5: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan.

0: pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan pahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Indonesia menyapa malam. Terima kasih

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Hei, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi ini dulu pada beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: FM Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Saya Vian, pendengar temani Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita pendengar seperti biasa, pilihan lagu by request akan hadir

0: Baik, setelah lagu mengawali jumpa kita pendengar, saya Filikan dari Vokal Iwan Fals untuk menghibur Anda semua. 0821-2850-2652. Kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung. Dengarkan lagu-lagu kesayangan Anda malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
1: malam.
0: Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Jawa Timur.
0: Dari Sumuli, silakan Ibu Mega.
1: Begini, Cak.
0: Yang mana itu?
1: Antara itu.
0: Dicarikan lagunya.
1: Makasih, Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam kembali. Lagunya dicarikan. Dan oke, kita lanjut lagi untuk perempuan berikutnya di Pulau Togean malam ini. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo Pulau Togean. Halo.
2: Halo.
0: Iya, Pulau Togean. Halo.
2: Halo.
0: Halo Pulau Togean.
2: Kumpulan lagi lama kesudahan aku.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Nur.
0: Ibu Nur, silakan Ibu Nur.
2: Judulnya
0: Gubahanku, itu ya?
2: Iya.
0: Baik, saya carikan lagunya.
2: Oke, terima kasih,
0: Sian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubahanku, baru saja direquest oleh Ibu Nur. Satu telepon lagi sambil kami carikan lagu yang di request. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
0: Iya, Pulau Togean. Halo, Pulau Togean.
3: Halo, RRM Panas. Assalamualaikum, Bung Fian.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama, kegemaran Bu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria Bailo Baru, apa kabar?
3: Alhamdulillah, kabar
0: Alhamdulillah.
3: Baik.
0: Mau dengar lagu yang mana, Ibu Ria? Silakan.
3: Lagunya Ebit.
0: Boleh.
3: Untukmu Kekasih.
0: Untukmu Kekasih. Baik, saya carikan lagunya. Terima kasih.
3: Oke, terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga penelpon bergabung dengan lagu request, kita dengarkan.

0: Baik, kita lanjut lagi di pilihan lagu by request untuk program acara Pelotogian malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pelotogian.
1: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Nah, apa kabar Bonerato?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Ya. Mau ditemani lagu yang mana ini istirahatnya? Silakan.
1: Lagunya apa tadi itu?
0: Aduh, sudah apa lupa.
1: Faktur.
0: Faktur. Nah, apa judulnya?
1: Selalu untuk
0: selamanya. Baik, saya carikan buat penulis ini ya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bonerato ada penulis yang bergabung. Terima kasih. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Malam kembali Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama.
0: Dari Maleo, Ibu Ici silakan.
2: Lagunya Pance.
0: Pance, yang mana?
2: Begitu Indah.
0: Begitu Indah. Oke, saya carikan dulu ya. Makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam kembali buat Ibu Ice. Satu penelpon lagi, kita ke lagu. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Viola,
0: bagaimana kabar di kejauhan?
3: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa. Alhamdulillah, kabar baik juga. Viola mau dengar lagu yang mana malam hari ini?
3: Pengen dengerin lagunya Marimbet dan Pasar Moon.
0: Dan Pasar Moon, baik, saya carikan ya lagunya.
3: Oke, terima kasih, selamat aktivitas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Viola dengan Din Pasar Moon yang baru saja di request ya. Kita akan dengarkan dulu satu vokal dari Fatu, Selalu Untuk Selamanya.

0: Masih di Pulau Togian Peninggir dan kita lanjutkan kebersamaan malam ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, selamat malam Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bu Fatma.
0: Bu Fatma, silakan Bu Fatma.
1: Lagunya Hello.
0: Judulnya apa?
1: Ular Berbisa.
0: Oke, dicarikan. Terima kasih sudah bergabung.
1: Terima kasih, Mumpian. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya.
0: Amin.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mumpian.
0: Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Sky.
0: Baik. Silakan, Pak Ketua.
2: Dari Vina Panduwinata, judulnya Selamat Malam.
0: Selamat malam kembali.
2: Terima kasih Bung Pian. Semoga move on-nya cepat ya dari kekalahan timnya.
0: Hai. Oke, terima kasih ya.
2: Terima kasih Bung Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam dan selamat malam Bung Pian.
0: Selamat malam kembali Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, dengan siapa di mana?
3: Ibu Lina Bung Pian.
0: Ibu Lina, silakan Bu Lina.
3: Kesin penjahitan burung-burung putih.
0: Burung-burung putih, dicarikan lagunya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, masih ada waktu di kebersamaan kita untuk pelotokin malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pelotokin.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran ibu ru, entah tidur le ya.
0: Entah tidur, baru bangun. Untung masih sempat ya. Yeah. Silakan Ibu Rukmin.
1: Lagunya siapa ya? Nikardila.
0: Yang mana?
1: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara. Oke, dicarikan lagunya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pulau Togian.
2: Bulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Oma Jena.
0: Silakan Oma Jena.
2: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam judulnya. Oke.
2: Okay. Iya.
0: Dicarikan. Terima kasih.
2: Oke, okay, makasih.
0: Baik, Oma Jena, terima kasih sudah bergabung ya. Kita lanjut yang berikut. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Eli.
0: Ibu Bailo. Eli. Silakan dari Bailo.
3: Bukalah kacamatamu.
0: Oke, saya carikan lagunya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
1: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: didik yang ada di SLB. Kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
1: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
2: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
1: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
3: Pemerintah Kabupaten Donggala segera menyiapkan sekolah inklusif melalui peningkatan kompetensi guru untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Selengkapnya, laporan Sofian.
4: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Donggala mulai menyiapkan program penguatan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas. Kepala Disdikpora Kabupaten Donggala Ansyar Sutiadi mengatakan, meski hingga kini Kabupaten Donggala belum memiliki sekolah luar biasa atau sekolah khusus disabilitas, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk melatih guru-guru agar memiliki kompetensi dalam mendampingi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah umum. Menurutnya, guru yang telah mengikuti pelatihan nantinya akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang dipersiapkan sebagai sekolah inklusif, sehingga anak penyandang disabilitas tetap memperoleh layanan pendidikan yang layak tanpa harus meninggalkan daerah tempat tinggalnya.
5: Untuk sekolah khusus kita belum punya. Ke depan kami sudah rencanakan untuk melaksanakan peningkatan kompetensi bagi guru-guru. Sehingga nanti guru-guru yang sudah kami latih, sekolahnya itu kemudian kita akan labeli dengan sekolah yang bisa melayani disabilitas, anak-anak disabilitas. Ya, dalam waktu dekat lah, karena sudah kami alokasikan anggarannya untuk pelatihan guru-guru. Kami bahkan akan bekerjasama dengan profesional dari kementerian.
4: Selain meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Donggala juga mulai mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas pada setiap pembangunan maupun revitalisasi sekolah. Ansyar menjelaskan tantangan terbesar dalam pemerataan layanan pendidikan inklusif masih terletak pada kondisi geografis Kabupaten Donggala yang luas dengan banyak wilayah terpencil dan sulit untuk dijangkau. Karena itu, pihaknya berupaya memperbanyak guru yang memiliki kompetensi menangani peserta didik penyandang disabilitas. Sehingga ke depan, setiap desa diharapkan memiliki sedikitnya satu sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan inklusif. Sementara itu, salah seorang orang tua anak penyandang disabilitas menyambut baik langkah pemerintah daerah tersebut. Menurutnya, keberadaan sekolah inklusif akan mempermudah anak-anak penyandang disabilitas memperoleh hak pendidikan tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk bersekolah.
6: Jelas kami sebagai orang tua tentu sangat bersyukur ya, misalnya nanti itu ada sekolah yang gurunya memang sudah dilatih untuk menangani anak-anak disabilitas. Selama ini yang kami hadapi itu kami hanya berharap anak-anak kita itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak lainnya. Terus harapan kami program ini itu betul-betul bisa berjalan setidaknya satu daerah satu sekolah inklusif supaya anak-anak nggak perlu pergi jauh-jauh untuk sekolah. Terus juga bisa belajar dengan nyaman sesuai kebutuhannya.
4: Pemerintah Kabupaten Donggala berharap program peningkatan kompetensi guru dan pengembangan sekolah inklusif dapat memperluas akses pendidikan, khususnya bagi seluruh anak penyandang disabilitas di daerah tersebut.
3: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu terus mematangkan kesiapan pembukaan layanan keimigrasian di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni instalasi perangkat serta penguatan sistem pemeriksaan

0: Imigrasian. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
1: Kesiapan pembukaan tempat pemeriksaan imigrasi di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu terus dimatangkan. Analis keimigrasian ahli muda pada Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian Hausa melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi perlintasan keimigrasian yang akan digunakan dalam pemeriksaan penumpang penerbangan internasional. Dirinya bersama tim melakukan instalasi sebanyak 10 perangkat komputer yang telah dipasang untuk mendukung pemeriksaan dokumen perjalanan, termasuk paspor, visa, izin tinggal, hingga pemeriksaan daftar cekal dan Interpol.
2: Konfigurasi aplikasi perlintasan keimigrasian yang akan digunakan untuk proses pemeriksaan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberangkatan penumpang penerbangan internasional di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri. Pemeriksaan keimigrasian ini meliputi pemeriksaan, tentunya pemeriksaan paspor atau dokumen perjalanan, pemeriksaan visa dan izin tinggal terhadap orang asing, dan juga pemeriksaan cekal, pemeriksaan daftar pencarian orang oleh Interpol.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal menegaskan seluruh persiapan dari sisi sumber daya manusia maupun sistem telah dilakukan melalui pendampingan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan keimigrasian dapat berjalan optimal saat penerbangan internasional mulai beroperasi.
3: Pihak imigrasi, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palu siap mendukung berjalannya tugas di tempat pemeriksaan imigrasi khususnya Bandara Sis Al Jufri Palu. Makanya kenapa saya bilang siap, karena dari dua direktorat yang ada, Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Sistem Informasi Keimigrasian telah membimbing dari staf-staf yang ada maupun dari pejabat yang akan bertugas di Bandara Internasional Sis Al Jufri.
1: Lebih lanjut, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu juga memastikan pelayanan keimigrasian tetap dapat berjalan apabila terjadi kendala teknis di lapangan, dengan menyiapkan langkah antisipasi sementara terhadap kebutuhan jaringan komunikasi. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan operasional penerbangan internasional di Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat berlangsung lancar, sekaligus mendukung peningkatan konektivitas dan kunjungan wisatawan mancanegara ke Sulawesi Tengah.
0: Penyuluh pertanian di Sulawesi Tengah diharapkan dapat memaksimalkan perannya dalam melakukan pendampingan dan edukasi pertanian kepada petani untuk mendukung tercapainya program ketahanan pangan. Berikut dilaporkan Iketut Wiranata.
4: Penyuluh pertanian memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional. Karena itu, para penyuluh diharapkan lebih aktif memberikan edukasi dan pendampingan langsung kepada para petani di lapangan. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan P4S Maju Jaya Desa Olobojo Kabupaten Sigi, Insinyur Muhammad Adam dikonfirmasi RRI mengatakan, peran penyuluh pertanian sangat diperlukan untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Karena itu, penyuluh pertanian diharapkan dapat melakukan fungsinya, melakukan pendampingan kepada para petani dalam memanfaatkan teknologi pertanian modern untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan.
5: Nah, diharapkan para penyuluh akan lebih aktif untuk mengawal para petani, yakni dengan mengadakan kunjungan setiap hari kepada para kelompok tani. Begitu. Jadi setiap hari harus mengadakan kunjungan. Hari ini kelompok tani A, besok kelompok tani B, dan seterusnya. Sehingga peranan daripada petani ini diharapkan akan maksimal dalam mendukung program ketahanan pangan di daerah.
4: Diharapkan peran penyuluh tidak hanya sebatas memberikan arahan teknis, tetapi juga menjadi mitra strategis petani dalam mengembangkan usaha tani yang lebih produktif dan berdaya saing.
0: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak ada hubungannya dengan pajak.
6: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Tojo Una-Una Elvira Tirayo menegaskan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan pajak. Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Menurut Elvira, sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan pendataan statistik yang bertujuan memperoleh informasi terkini mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Tujuh Una-Una maupun secara nasional. Data yang dikumpulkan akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi. Ia mengimbau masyarakat yang belum didata agar menerima petugas BPS serta memberikan jawaban yang benar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Seluruh petugas sensus, kata Elvira, telah dibekali pelatihan sebelum diterjunkan ke lapangan.
7: Saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua, mungkin dari Bapak Ibu ada beberapa yang sudah didata oleh petugas kami, namun jika ada yang belum didata, maka kami mohon untuk menerima petugas kami, kemudian mengisi dan menjawab pertanyaan dengan benar. Dan yang ketiga, bahwa kegiatan sensus ekonomi 2026 ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pajak, sehingga segala informasi yang Bapak Ibu berikan dijaga kerahasiaannya.
6: Lebih lanjut, ia memastikan seluruh informasi yang disampaikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data kepada petugas sensus. Elvira berharap dukungan seluruh lapisan masyarakat terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berlangsung sejak 15 Juli hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di daerah maupun di tingkat nasional. Rahmawati Tane melaporkan.
0: Berita yang terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tujuh Una-Una mendorong UMKM lokal untuk naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
8: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tujuh Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lamahuseng. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal, termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produksi warga lokal di Kabupaten Tujuh Una-Una yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran, sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
9: Kita di DPRD Tujuh Una-Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
8: DPRD Tujuh Una-Una menurut Ilham Lamahuseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Mendengar demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini, penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Jabruntukahu, editor pelaksana Ijade Andika. Saya Maria Imakulata bersama Irfan Maulani mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Tengah, jangan lupa untuk mencicipi kudapan tradisional suku Kaili di Lembah Palu, namanya Kue Tetu. Kudapan ini berbahan dasar tepung terigu, memiliki tekstur yang lembut dengan rasa yang manis dan gurih. Secara umum, kue tetu memiliki dua varian, yakni menggunakan gula pasir atau gula aren. Adonan kue tetu dimasukkan dalam

cetakan yang terbuat dari daun pandan berbentuk perahu, lalu dimasak dengan cara dikukus. Daun pandan memberikan aroma dan rasa yang khas pada kue ini. Kue tetu memiliki makna terkait budaya dan tradisi suku Kaili, yakni makna spiritual, di mana kue tetu melambangkan kesucian dan kemurnian hati karena dibuat dari bahan-bahan yang sederhana dan alami. Selain itu, kue tetu juga melambangkan kesyukuran atas nikmat yang diterima karena disajikan dalam acara adat dan perayaan. Kue tetu juga melambangkan kehormatan dan kesopanan karena disajikan sebagai tanda hormat kepada tamu atau dalam acara-acara adat. Proses membuat kue tetu yang memerlukan waktu dan ketekunan melambangkan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, kue tetu bukan sekedar kue tradisional, tetapi juga memiliki makna dan simbolisme yang kuat dalam budaya dan tradisi suku Kaili di Lembah Palung.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan yang penuh manfaat.

01 RRI Palu mendengar info cuaca hari ini. Perakiran cuaca Provinsi Sulawesi Tengah dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, di mana hari ini di sejumlah daerah kabupaten ya, kita awali dari Banggai, hari ini diperkirakan berawan, suhu 18-20 derajat Celcius. Kemudian Poso hari ini berawan, 17-22 derajat Celcius. Donggala hari ini berawan, 22-28 derajat Celcius. Kemudian Toli-Toli hari ini berawan, suhu 24-32 derajat Celcius. Buol hari ini diperkirakan hujan ringan, suhu 24-31 derajat Celcius. Sedangkan Morowali hari ini hujan ringan, suhu 18-24 derajat Celcius. Banggai Kepulauan berawan, 25-27 derajat Celcius. Parigi Mautong berawan, 26-29 derajat Celcius. Tojo Una-Una berawan, 19-26 derajat Celcius. Sedangkan Sigi hari ini berawan, suhu 16-26 derajat Celcius. Banggai Laut diperkirakan hujan ringan, suhu 26-28 derajat Celcius. Morowali Utara diperkirakan berawan, hari ini 24-27 derajat Celcius. Sedangkan Kota Palu diperkirakan cerah berawan, suhu 23-31 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca hari ini pendengar di sejumlah daerah wilayah Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah dari laman BMKG Provinsi Sulawesi Tengah.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
3: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
4: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
5: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
2: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda, komentar dan opini Anda, aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda
1: di Program Satu RR Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

0: Suasana pagi yang begitu cerah hari ini, alhamdulillah ya, di Jumat berkah hari ini 10 Juli 2026. Saya Marini bersama lagi hadir di ruang dengar Anda pendengar untuk Palu pagi ini. Sepanjang perjalanan kita dari dini hari tadi sudah mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia, pesta bola begitu ya. Pertandingan antara Perancis dan Maroko di laga perempat final untuk pesta bola dunia. Dan pendengar, hasilnya adalah hasil pertandingan untuk babak perempat final antara Perancis dan Maroko itu adalah 2-0 atau 2-0 untuk Perancis. Gimana? Pendukung Perancis udah gak ngantuk lagi pagi ini ya. Apalagi kalau timnya menang nih. Tapi yang, ya begitulah pertandingannya. Ada yang menang, kemudian ada yang kalah. Jadi memang benar-benar harus fair gitu ya. Kalau misalnya menang, alhamdulillah. Kalau gak menang juga gak apa-apa sih ya. Oke, selamat untuk tim Perancis ya, yang berhasil menggol 2 gol di subuh ini. Mas Iwan senyum-senyum. Mas Iwan sebenarnya pendukung siapa sih? Enggak ada pendukung ya?
1: Perancis.
0: Oh, Perancis beliau. Oke, baiklah. Kita akan menunggu nanti pertandingan selanjutnya ya. Oke, baik. Di pagi ini pendengar masih berbincang terkait dengan olahraga. Dimana kita akan membahas terkait dengan ketersediaan fasilitas olahraga di Sulawesi Tengah ya. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0811-456-03908. Dan prestasi olahraga ini tidak lahir secara instan. Di balik setiap medali dan pencapaian atlet terdapat prosesi pembinaan yang panjang ya. Jadi disiplin yang tinggi, pelatih yang kompeten, serta dukungan fasilitas olahraga yang memadai. Jadi tanpa infrastruktur yang layak, pembinaan atlet ini sulit berkembang secara optimal ya. Meski daerah memiliki banyak talenta yang berpotensi mengharumkan nama daerah maupun bangsa. Jadi hal ini menjadi perhatian di Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan potensi atlet di berbagai cabang olahraga. Sulawesi Tengah membutuhkan fasilitas olahraga yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan latihan, tapi juga mendukung penyelenggaraan kompetisi. Seperti itu pendengar ya. Jadi silakan bagi Anda yang mau bergabung di pagi ini 0811-456-03908. Program kita adalah kopi Anda atau komentar dan opini Anda untuk pagi ini. Silakan bisa bergabung untuk memberikan komentar dan opininya ya. Luar biasa hari ini pendengar. Pagi yang begitu indah, pagi yang begitu cerah hari ini. Tadi kita sudah mengikuti juga informasi dari laman BMKG terkait dengan cuaca hari ini untuk Kota Palu ya. Kota Palu itu 23 sampai 31 derajat Celcius, diperkirakan cerah berawan. Nah, bagaimana dengan kota Anda hari ini? Apakah juga suasananya sama dengan Kota Palu hari ini ya? Oke, baik. Di line telepon bisa tersambung, silakan. Ketersediaan fasilitas olahraga di Sulawesi Tengah ini yang menjadi topik kita hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ya, baik. Selamat pagi, waalaikumsalam. Silakan ini. Iya, iya benar Pak Narno.
2: Udara 90 Mbak Marini.
0: Kenapa? Oh, dari udara. Oke, siap. Silakan ini Pak Narno.
2: Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Sebelumnya bravo. Selamat Prancis. Dari awal sebelum pelaksanaan Piala Dunia, saya favoritnya Prancis.
0: Oh begitu. Alhamdulillah.
2: Waktu itu saya sampaikan strikernya itu luar biasa, sederhana, tidak neko-neko.
0: Oke.
2: Kita lihat tuh striker-striker Argentina dan sebagainya itu. badannya penuh tato semuanya. Walaupun
0: udah jangan dibahas itu Pak.
2: Itu orang bilang seni.
0: Pak Narno, udah enggak usah dibahas itu. Nanti akan menimbulkan ini. Kita yang penting kalau Pak Narno mengandalkan Prancis ya udah Prancis aja. Gitu Pak Narno ya. Oke, silakan Pak Narno.
2: Kita ya, walaupun memang bilang orang tato itu seni memang.
0: Iya.
2: So memang seni. Tapi saya lebih suka orang yang polos begitu. Tapi okay. Memang bravo untuk Prancis.
0: Siap.
2: Soalnya itu calon juara itu. Kayaknya kalem-kalem gitu. Tidak menonjolkan diri.
0: Baik.
2: Saya suka Prancis.
0: Baik, semoga sesuai dengan harapan ya. Silakan Pak Narno. Ketersediaan fasilitas olahraga di Solo Sengga ini yang menjadi perbincangan kita pagi ini, silakan.
2: Ini karena tahun ini baru maraknya Piala Dunia. Kita bicara bola, kita bicara juga lapangan sepak bola. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Di Kota Palu ini sudah berapa lapangan sepak bola. Yang standarnya kita belum ada standar internasional. Kota Palu ini setelah lapangan sepak bolanya baru standar nasional. Itu pun masih belum divisi utama. Masih divisi 3 atau berapa itu. Jadi mungkin lapangan-lapangan sepak bola mungkin di jenjang. Kalau di desa-desa biasanya saya lihat mungkin ada itu lapangan. Karena kita mungkin ada namanya kompetisi tartam dan sebagainya. Mungkin kalau di Kota Palu kayaknya masih kurang ini lapangan sepak bola. Di daerah-daerah sendiri sedang dibangun lapangan sepak bola, Pak. Di depan kelurahan Kalisewalan Duri itu.
0: Betul.
2: Tapi sampai sekarang sayang sudah 2 tahun kok gak kelar-kelar, belum bisa dipakai, belum boleh dibuka itu. Mau berapa tahun untuk pembuatan lapangan sepak bola, pemeliharaan rumput-rumputnya itu. Saya lihat anak-anak di sekitar situ kan sudah pengennya main bola, tapi kayaknya masih duit kunci itu dia punya lapangan. Makanya standarnya mau berapa tahun itu lapangan boleh dipakai masyarakat gitu. Nah, mungkin ada juga di lapangan abadi yang ada di Talise juga ada. Mungkin perlu dimaksimalkan sepak bola kita itu, karena memang ini sepak bola yang mempersatukan, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, semua menjadi satu dalam sepak bola. Ini memang luar biasa, walaupun negara perang tapi sepak bola tetap berjalan. Itu yang mempersatukan seluruh dunia itu memang sepak bola salah satunya, karena memang pesertanya banyak beda dengan olahraga yang lain kan sebenarnya tidak sebanyak sepak bola gitu. Jadi itu mungkin perlu digalakkan lagi lapangan sepak bola di Kota Palu, Mbak Rini, biar anak-anak kita yang masih SD, masih SMP itu mereka lebih giat, lebih rajin lagi untuk berlatih sepak bola, dan ke depan bisa mengangkat Kota Palu khususnya dan umumnya Sulawesi Tengah. Terima kasih.
0: Selamat pagi Pak Narno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung ke pagi ini dalam kopi Anda ya, komentar dan opini. Sudah pada ngopi belum nih? Kalau belum ngopi, ngopi dulu lah ya, biar lebih semangat, biar lebih concern dengan pekerjaan ya. Nanti saya menemani Anda dari sini ya, untuk kita ngopi bareng ya. Selain dengar bareng, ada ngopi bareng. Baik, line telepon sudah kembali tersambung. Silakan untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Bentar ya. Saya coba lihat dulu ini, apakah ada kendala. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, halo. Sepertinya terputus ya. Masih bisa dicoba kembali nih pendengar untuk pagi ini, 0811 456 03 908. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Oke, gimana? Oke, ada lagi, monggo. Saya tunggu Anda pendengar untuk pagi ini, komentar dan opini Anda. Ada yang tersambung, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh ya, baik.
1: Salam olahraga jaya.
0: Salam olahraga jaya, Pak Anwar ya.
1: Anwar.
0: Oh ya, baik.
1: Ya betul. Mari.
0: Silakan Pak. Iya, silakan Pak Anwar. Pak Gini,
1: saya mendukung Tri Lion Inggris. Mudah-mudahan dia ketemu dengan Perancis. Itu seru nanti.
0: Nanti itu
1: karena Dave itu kan pemainnya di Liga Spanyol itu di Real Madrid. Jadi akan bertemu juga di Inggris itu ada namanya Bellingham. Itu strikernya Real Madrid yang seru teman dengan teman ini bertemu nanti.
0: Ini kan ini sebenarnya liga-liga besar yang kembali untuk mewakili negara mereka begitu ya.
1: Memang kalau yang dari Prancis itu banyak bermain di Liga Eropa.
0: Liga Eropa.
1: Terutama di Liga Spanyol.
0: Iya.
1: Begitu kan Inggris.
0: Berarti
1: mereka ketemu itu. Jadi saya mendukung Tri Lion Inggris.
0: Oh begitu. Nanti berhadapan dengan Mbappe kalau gitu ya.
1: Mbappe dengan Bellingham nanti. Kayaknya teman yang teman ketemu ini.
0: Oke.
1: Setelah itu ini mereka akan bertemu kembali ke Spanyol.
0: Ke liga masing-masing.
1: Liga, liga Spanyol itu di klub Real Madrid. Jadi ini mengenai olahraga ya.
0: Betul Pak Anwar, silakan. Ya,
1: itu mestinya pemerintah menyiapkan banyak pelatih-pelatih yang bagus, tempat-tempat lapangan yang memadai. Karena saya dengar ini Pak Wali Kota akan membangun lagi stadion olahraga yang baru, yang ada di lapangan Boyoge. Itu dulu katanya saya dengar itu lapangan Boyoge akan dibangun stadion yang baru, akan dinamakan stadion yang apa namanya. Jadi ini sungguh baik sekali karena lokasinya itu ada di tengah-tengah kota Palu. Oke, terima kasih Mbak Maria.
0: Baik, terima kasih banyak nih untuk
1: Pak. Assalamualaikum, salam jaya olahraga.
0: Baik, salam kembali jaya selalu ya olahraga. Baik, dan telepon boleh bergabung kembali pendengar untuk pagi ini 0811-456-03-908. Oke, ini pada tabrak-tabrakan sinyalnya ya. Kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bunda Rini.
0: Baik, waalaikumsalam.
3: Tidak mau ketabrak saya dulu ya.
0: Iya, baik-baik, silakan ini.
3: Kalau ada yang masuk, jelas saya mengalah. Ya, kalau masalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah Kota Palu ini khusus Kota Palu atau keseluruhannya? Kalau keseluruhannya, saya kurang begitu dari kabupaten kabupaten kan, karena anggaran defisiensi kan, tidak ada fasilitas untuk pemberian lapangan terbuka kan, nah, semacam berapa atlet semuanya kan. Ya, kalau di Kota Palu itu fasilitas untuk olahraga. Nah, memang pada waktu kampanye itu Pak Anwar Hafiz pernah janjikan itu di lapangan sana di Kelurahan Kalise, ya kan, mau dibentuklah di situ, tapi belum ada realisasinya. Tapi kalau lapangan bola yang ada di tujuh sana itu belum begitu memadai kalau saya perhatikan itu. Dan di situ ada beberapa atlet khusus ruangan-ruangan yang boleh digunakan untuk olahraga, tapi pada umumnya kalau atlet-atlet lari fasilitasnya kan di jalan, di luar olahraga, di mana kan, nah itu atlet jarak jauh, jarak pendek itu ada semua kan. Nah, masalah tenis meja itu pun saya tidak tahu di mana arenanya, ruangannya, atau catur memang kita sudah sering kita temukan di gedung olahraga, iya kan, itu tenis meja apa bulu tangkis ada juga di situ, itu disediakan oleh pemerintah Kota Palu ini. Ya, kalau saya perhatikan Pak Adianto Rasid, tolong dibenahi semua itu fasilitas kualitas yang ada di lapangan di sana untuk khusus untuk bola kaki, karena ini semarak-maraknya ini bola kaki, anak muda dari mana-mana ini, anak muda pegang bola semua, tidak tahu bola apa yang mereka pegang, ada bola plastik dan segala macam anak-anak mohon bentuk bola kaki gara-gara Piala Dunia kan.
0: Iya.
3: Nah, mudah-mudahanlah penyediaan fasilitas yang ada disediakan oleh pemerintah Kota Palu jangan sampai terhenti karena efisiensi anggaran. Ya, usahakanlah yang mana bisa direalisasinya di lapangan kan, supaya olahraga itu untuk wilayah Kota Palu supaya lebih maju lagi. Jangan sampai olahraga ini macam bola kaki lari semua ke Jawa, lari semua ke sana, profesi lain. Karena di sini kan terutama fasilitas dan kesejahteraan itu tidak ada. Walaupun mereka itu menang maupun pon, iya kan? Nah ini yang susah sekarang ini, saya perhatikan ini. Habis olahraga selesai itu habis, tidak ada lagi, tidak ada kedengarannya. Olahraga apa yang menguap di udara ini, saya perhatikan ini. Tidak ada. Nah, semacam layang, terbang layang itu apa semua kan? Jadi saya minta saran dari Pak Adianto Rasid, masalah di mana lah letaknya lapangan-lapangan yang sudah terbentuk itu dibersihkan bagus lah. Artinya jangan sampai pas kegiatan-kegiatan baru melaksanakan lagi, ini anggaran keluar lagi begini-begini. Kan? Jadi siapkanlah situ. Usahakanlah ada yang menjaga di lapangan itu. Oke Bunda,
0: baik.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prancis.
0: Baik-baik. Terima kasih untuk Pak Arnold di Bumi Sagu ya. Pagi ini sudah bergabung untuk komentar dan opini Anda. Baik, lantai telepon saya buka lagi untuk Anda. Silakan yang mau memberikan komentar opini kaitannya dengan topik kita hari ini, ketersediaan fasilitas olahraga di Sulawesi Tengah. Baik, sudah tersambung. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Prof. Luar biasa ini Pak Prof ya.
4: Selamat kepada Perancis dulu ya.
0: Iya.
4: Kalau di Perancis itu mereka bernyanyi itu bunyinya begini, onegane itu artinya kita menang.
0: Oh ya? Begitu.
4: Iya, itu lagu sangat populer di santero Perancis itu mereka nyanyikan gitu ya.
0: Baik, baik. Ya.
4: Oke, berkait dengan apa namanya fasilitas olahraga dan sebagainya, itu kita refleks sedikit kepada histori kita ya. Palu ini dulu itu kita lapangan bola kita kan ada di depan apa Alherat itu ya.
0: Iya.
4: Itu yang sekarang telah berubah menjadi apa Palu Plaza itu seperti begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dulu itu juga ada motocross, itu ada di Tondo.
0: Betul.
4: Ya, pindah. Kemudian dulu itu juga ada harapan kuda ya di Tondo di pinggir rumah saya ini.
0: Yeah.
4: Jadi tiga-tiga itu hilang, berpindah tempat. Dan setelah itu maka tiga olahraga besar itu sepak bola, kemudian motocross, kemudian kuda itu hilang dari memorinya orang Palu ya. Jadi saya lihat itu perpindahan walau tapi itu adalah fakta. Dulu kalau motocross itu Palu ini ramenya luar biasa begitu ya. Saya pergi ke Monaco dan saya melihat kota yang kecil di Monaco itu kalau ada Grand Prix itu wow, itu ramenya itu ya seperti yang saya bayangkan terjadi di Palu tahun 80-an gitu. Nah, satu waktu lagi, sedikit lagi ya. Saya dengan kawan, ada beberapa kawan-kawan itu ada teman dari Belgia ya tinggal di Perancis, kemudian pergi berlibur dengan teman-teman Indonesia ke sana. Begitu tiba di rumahnya, langsung orang tuanya itu tanya, dari mana kamu? Dari Indonesia. Tentu saja pakai bahasa Perancis ya, karena Belgia itu setengahnya bahasa Perancis, setengahnya bahasa Belanda. Lalu tanya yang kedua itu adalah, kamu bisa main bola? Jadi seperti begitu demamnya olahraga itu di negara-negara itu di Eropa. Dan karena itu sekarang ini Belgia kan salah satu masuk ya, berhadapan dengan apa nanti itu? Dengan Inggris kalau tidak salah begitu.
0: Iya, iya.
4: Nah, nanti akan mereka ketemu dengan Perancis di akhirnya itu kalah semua nanti mereka itu ya. Nanti kepancing sedikit. Oke. Akhir kita temukan fakta bahwa sebenarnya olahraga itu terutama sepak bola di Indonesia itu adalah olahraga rakyat sesungguhnya.
0: Iya, iya.
4: Tapi kita temukan juga fakta pahit bahwa banyak sekali lapangan-lapangan sepak bola di berbagai kampung-kampung di negeri Indonesia ini kemudian berubah menjadi macam-macam fasilitas yang lain, dan lebih parah lagi banyak sekali muncul generasi baru dari orang-orang tuanya yang dulu menghibahkan tanah itu untuk olahraga, tapi kemudian diklaim kembali oleh keturunannya untuk diambil alih dan sebagainya. Itu saya kira harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan menghidupkan kembali spirit. Masa banyak sekali negara-negara yang jumlah penduduknya sama dengan jumlah penduduk di kecamatan kita, tapi mereka bisa masuk ke Piala Dunia ya. Itu ya, dia kelihatan kita begitu ya. Oke, saya kira
0: baik.
4: Itu saja keprihatinan.
0: Siap-siap, baik.
4: Itu menjadi kita bagus. Salam sehat semua.
0: Baik, terima kasih Pak Prof. Nur Sangaji pagi ini ya sudah memberikan komentar dan opini Anda. Banyak nih pendukung daripada Perancis ternyata ya. Oke, terkait dengan topik kita pagi ini ya, masih dengan ketersediaan fasilitas olahraga di Sulawesi Tengah. Ada beberapa tempat sih ya, yang seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Prof bahwa di daerah-daerah itu banyak ya lapangan bola dan lain sebagainya, tapi itu tiba-tiba menjadi apa, ini fenomena ya, menjadi diubah menjadi tempat lain begitu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian dari pemerintah kita begitu, bagaimana menyediakan fasilitas olahraga, terutama olahraga sepak bola ini juga sangat digemari oleh masyarakat seperti itu ya. Baik, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon. Baik, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Topik-topik yang sangat mengedukasi sebenarnya, mencerahkan masyarakat, penting untuk di apa namanya didengarkan dan di apa namanya dipikirkan bersama oleh segenap stakeholder untuk pengembangan olahraga. Jadi saya berpikir poin saya di sini.
0: Silakan Pak Dasman.
5: Belum ada pemikiran mengarahkan semua cabang olahraga itu mengarah kepada sebuah kegiatan yang sangat profesional, bahkan sudah

0: terhadap keberadaan sarana olahraga. Tidak serius, dari masa ke masa tidak punya keseriusan apa-apa. Mm-hmm. Kalau itu ada, maka sarana-sarana olahraga itu sejak dari dulu ada. Nah, apa namanya? Kalau kita berbicara tentang daerah lain kok bisa Papua itu pernah menjadi tuan rumah PON? Nah, kalau mau dipikir, Sulawesi Tengah itu mana lebih awal, artinya dalam berbagai aspek itu, dari aspek kemajuan pemerintahan, kemudian dengan segala macam kesiapan infrastruktur, sebenarnya ada, bisa. Tapi karena tidak pikirannya ke situ, lebih kepada dominan memikirkan hal-hal yang bisa mengkontribusi elektoral sebenarnya. Ketika mereka berkuasa mengkontribusi elektoral, kan saya akan menjadi periode kedua nanti, saya harus buat yang menggembirakan masyarakat. Tetapi ketika kita bicara olahraga, olahraga itu menjadi ajang kampanye politik sebenarnya. Sehingga tidak akan pernah maju sampai kapanpun. Kita pernah berjaya dengan berbagai sepak bola, misalnya Palu Putra kita atau Persipal dulu. Mm-hmm. Di era-era saya tahun 74 masih SD menonton bagaimana bagusnya pemain-pemain itu, walaupun pada saat itu sangat terbatas sarana. Sebelum semua orang di kota Palu ini sempat menyaksikan bagaimana lapangan Persipal Palu di bekas ditempati oleh Palu Plaza sekarang itu, mungkin belum semua. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Sangaji tadi, itu belum semua, tapi menjadi penting kemudian kita tidak punya komitmen serius sebenarnya. Kan tidak mungkin masyarakat yang menggagas, dia tidak punya kekuasaan, dia tidak punya akses uang, tidak punya akses pembiayaan dan sebagainya. Pemerintahlah dalam hal ini mendorong untuk kemudian, apakah mungkin olahraga di kota Palu bisa menjadi sebuah destinasi untuk orang berkunjung datang karena kemajuannya. Satupun perspektif olahraga, kita pernah berjaya di Dayung, tapi iya. Dayung hari ini seperti apa? Kita pernah berjaya di cabang-cabang olahraga lain. Orang Dayung dulu pergi ke Danau Talaga, dan Danau Talaga dijadikan tempat Dayung seterusnya. Tapi setelah prestasi itu hilang, dia hilang semua aktivitas. Lalu kita bicara, kalau kita mendorong olahraga perlu biaya. Tapi Anda bisa membiayai hal-hal yang lain yang tidak substantif dan tidak memikirkan bahwa penyediaan sarana olahraga itu adalah investasi. Kalau anak banyak berprestasi, masyarakat banyak berprestasi, main hidupnya di sana. Dia bisa hidup di sepak bola karena memang ditata kelola secara profesional. Dia bisa hidup di dayung, dia hidup di badminton dan sebagainya karena ditata kelola profesional. Ini artinya bahwa belum melihat perspektif olahraga itu sebagai ajang untuk perspektif masa depan masyarakat, tapi masih melihat ajang sebagai prestasi. Yang penting dapat prestasi, membanggakan bagi daerah. Maka yang terjadi adalah kita merekrut atlet-atlet dari luar daerah. Tapi kalau kita berpikir mendorong, menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada sebatas kemampuan kita, setiap tahun targetnya apa, pada cabang olahraga mana yang kita dorong, tinju kita pernah berprestasi, tapi hari ini apa yang kita bisa saksikan? Kita bangun berbagai semanor ada dan sebagainya. Maksud saya bahwa punya keseriusan komitmen, jadikanlah sarana-sarana olahraga itu sebagai investasi untuk mendidik, membina masyarakat kita yang akhirnya hidupnya dari situ, hidup dari olahraga, bukan lagi jadi pemain bola lalu kerja di bank karena pada saat dia pensiun bola tidak ada apa yang bisa didapatkan. Ini kan tidak profesional. Nah, ini yang penting dipikirkan, jangan hanya jadi penggemar Argentina semua. Saya lihat pemimpin daerah kita jago menjagokan Argentina semua ini. Saya menjagokan Spanyol, saya challenge ini. Saya menjagokan Spanyol dan saya challenge siapa. Kalau ada orang yang mau nantang, Pak Gubernur mau nantang atau wali kota mau nantang, saya challenge ya. Helen, saya Spanyol, jagokan Spanyol. Nah, jadi maksud saya bagi para pemimpin daerah, perhatikanlah, tolong. Jangan PSSI itu jangan jadi rebutan kekuasaan siapa yang jadi ketua PSSI. Tapi perhatikanlah sarana prasarananya. Begitu juga cabang-cabang lainnya. Nah, saya kira itu saja. Ikutilah tata cara kami mengelola olahraga di Wentira, itu lebih bagus ya. Terima kasih.
1: terima kasih untuk Pak Dasman ya. Oke, Anda mengandalkan Spanyol. Nanti kita akan melihat ini ya, pertandingan Spanyol melawan Belgia seperti apa nanti pada dini hari Sabtu ya. Dini hari nanti ya, pukul 3 dini hari. Kalau di bagian barat mungkin pukul 2, tapi kalau di Palu pukul 3. Jangan lewatkan Pak Dasman ya, dengarkan di RRI Palu. Kita akan merilai langsung ini dan akan disiarkan di Pro 3 dan seluruh Pro 1 se-Indonesia. Baik, di line telepon kita sudah tersambung pendengar ya untuk pagi ini. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu. Selamat pagi Pak.
1: Wakil dari Jauh, Ahmad Irwan.
0: Baik Pak Ahmad Irwan di Bandung Barat. Silakan
1: Bandung
0: ini.
1: Timur.
0: Oh, Bandung Timur, maaf. Bandung.
1: Iya.
0: Silakan ini.
1: Beda bupati.
0: Beda bupati ya, benar.
1: Iya. Dulu kan Bandung ke satu kabupaten itu pemekaran, Bandung Barat pemekaran kan.
0: Oh begitu, siap.
1: Begini okay. Ya, berbicara tentang masalah olahraga di sini ya. Nah, kalau secara periode saya menjagokan Prancis sebetulnya dan Afrika itu kan, dan jadi baru itu sudah harapan Afrika untuk jatuh populer ke benua Afrika, maka tetap Piala Dunia belum lepas dari benua Eropa dan Amerika Latin. Ya betul, dari dulu sampai sekarang kan. Nah, tapi kalau biasa sejarah Eropa belum pernah jadi juara kalau main di luar benua Eropa. Itu kan seperti itu. kalau Amerika Latin kan dimanapun juga bisa, cuman Eropa belum pernah menjadi juara dunia ketika tuan rumahnya di luar Eropa. Itu aja seperti itu. Nah, ini sekarang beginilah tentang saran olahraga. Memang saya tidak untuk berbicara Jawa Barat ya, sudah pada tahu bahwa Jawa Barat itu kalau di PON itu selalu urutan pertama dalam tidak berbicara Jawa Barat, tapi kan Sulawesi Tengah itu juga bagaimana ya, apa memang kurang pembinaan atau memang kurang perhatian dari pihak pemerintah daerah terhadap saran olahraga. Dulu pernah kan punya kesebelasan Palu Putra. Nah sekarang Palu Putra itu kenapa redup, seolah-olah tidak muncul lagi ke permukaan di Super League itu kan, Liga Indonesia. Nah seperti dia. Nah kira-kira itu apa memang tadi juga saya katakan, apa pengusaha pihak pemerintah daerah kurang begitu memperhatikan terhadap kemajuan olahraga yang ada di Sulawesi Tengah seperti itu ya, seperti itu. Memanglah Sulawesi Tengah itu juga termasuk banyak bukan atlet-atlet yang potensial yang kalau memang dibina. Nah di sini kan seperti begini lah, banyak lihatnya atlet, sebetulnya atlet-atlet yang pernah berprestasi di Jawa Barat kebanyakan lah bukan di kalangan golongan golongan atas, tapi kebanyakan juga adalah golongan, banyak juga yang golongan menengah, berhubung dia punya bakat dibina terus itu. Jadi contoh seperti Jenal Arief kan, Jenal Arief itu kok yang melantang melintang tim nasional itu keluarga bukan keluarga yang katakanlah golongan menengah ke atas, tapi keluarga menengah ke bawah. Dia anak seorang petani kecil kan, tapi dia punya bakat di diri. Makanya di sini para pengusaha olahraga lihatlah ke desa-desa, ke daerah yang punya bakat tentang masalah olahraga itu banyak, tinggal sekedar dibina. Nah seperti diantaranya, nah, kalau saya kira Sulawesi Tengah juga banyak lah, saya yakin bakal apa. Cuman tadi juga saya bertanya, apakah memang kurang begitu perhatian terhadap soal olahraga atau memang bagaimana? Seperti itu. Salah satu contoh, mudah-mudahan Paul Putra bisa muncul. Seperti itu, mungkin itu tanggapan saya tentang masalah bicara olahraga. Saya tidak berbicara untuk Jawa Barat ya, tapi berbicara bagaimana, karena misalkan seorang atlet di Sulawesi Tengah berprestasi, saya juga ikut bangga juga kan. Okay. Seperti itu, karena saya tidak fanatik kepada salah satu daerah. Kalau toh salah seorang atlet yang daerah termasuk Sulawesi Tengah, ikut bangga juga kalau saya kan. Itu mungkin ya, terima kasih. Baik, tanggapan baik. Saya kurang lebihnya ya mohon maaf, memang kalau memang saya kurang tidak tepat, mohon dikoreksi aja sama yang lain. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur pagi ini sudah bergabung ya. Kita sudah tersambung kembali dengan menelpon, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Ya, ini coba kita dengerin dulu nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya. Halo.
2: Halo, selamat pagi.
0: Oh, baik. Selamat pagi, Pak Muhlis ini suaranya ya.
2: Ya.
0: Oke, baik. Pak Muhlis di Tatura, silakan ini apa yang ingin disampaikan terkait dengan fasilitas.
2: Ya. Fasilitas sarana prasarana olahraga.
0: Iya.
2: Yang tersedia. Kita kan tidak ada beberapa yang pernah berjaya. Salah satu kita punya atlet itu kan seperti Chris kan, jadi karateka internasional Chris Mondolu ya.
0: Iya.
2: Masih banyak lagi apa namanya, olahragawan lain. Itu mereka itu adalah berangkat dari bagaimana upayanya. Contohnya kalau karateka itu dojo itu hanya dimiliki oleh perorangan itu. Jadi dojo juga hanya saling tanya, ayo siapa yang olah ini dojo. Mm-hmm. Nah, disampaikan seperti itu. Nah, sama dengan ketersediaan apa namanya terbang layang.
0: Iya.
2: Itu kita tersedia gitu, alam kita tersedia ya, salena itu. Tapi ya apa yang jadi? Parasut saja tidak, ya parasut yang sudah ketinggalan. Mm-hmm. Sehingga atletnya bilang, gimana kita ini bisa bertahan? Orang parasut baru, cadangan ada, kita satu-satunya dimiliki cuma ini. Nah itu, nah, kalau renang, renang ini banyak, kolam renang banyak, itu dimiliki oleh hotel-hotel, tetapi tidak standar. Itu hanya untuk orang mandi-mandi, para pengunjung hotel saja. Mm-hmm. Kita tidak punya kolam renang yang standar, yang ada itu yang tersedia cuma itu kampung nelayan.
0: Iya.
2: Itu yang ada, tapi itulah yang kondisi real. Apalagi bola kaki, yang ada yang bagus berubah, bahkan ada yang jadi lapangan di kampung-kampung itu yang dipakai oleh masyarakat, partisipasi masyarakat, berubah ada yang dijadikan apa? Dibangun apa di suruh
0: iya.
2: Itu
0: mm-hmm.
2: Banyak yang terjadi seperti itu. Ini kondisi real buat kita. Saya kira sekarang sudah saatnya pemerintah daerah itu dengarkan apa permintaan masyarakat, keluhan mm-hmm. masyarakat, untuk dijadikan suatu upaya bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana olahraga, sehingga itu menarik. Karena tadi ya memang betul, olahraga adalah suatu industri. Nah, kalau itu industri digalakkan betul, saya kira perekonomian juga jalan, paling tidak buat atletnya sendiri. Nah, saya kira ini mudah-mudahan akan jadi pemikiran kita bersama. Itu apa usulan-usulan bapak-bapak tadi bagus-bagus.
0: Iya.
2: Nah, mudah-mudahan itu bisa dijadikan satu apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan prestasi olahraga dan dalam penyediaan sarana prasarana. Terima kasih, Mbak.
0: Baik.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Mulis di Tatura. Kita sudah tersambung kembali dengan penelpon berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Iya. Ya. Assalamualaikum.
0: Iya. Baik. Waalaikumsalam, Pak Amir.
3: Iya, Amir Nendro.
0: Iya.
3: Jadi topik pagi hari ini fasilitas olahraga Sulawesi Tengah
0: betul
3: sudah memadai atau belum. Kalau saya berpendapat, yang dangkal pemahaman saya ini belum sama sekali memadai, karena Sulawesi Tengah ini 13 daerah tingkat 2 ya, kabupaten.
0: Iya.
3: Daerah mana yang menonjol olahraganya, gedung-gedungnya, fasilitas olahraganya? Karena topiknya pagi hari ini fasilitas ya. Di Donggala dulu pernah berjaya olahraga bola kaki Persido, tapi fasilitas olahraganya itu di mana yang memadai begitu? Berstandar apakah? Bukan standar dua motor ya, standar miring kan? Nah, ada standar gedung-gedung olahraga kita ini. Kalau fasilitas olahraga memadai itu tidak, sama sekali belum. Kita berharap pemerintah provinsi dan Sulawesi Tengah, 13 kabupaten, bukan cuma Kota Palu Sulawesi Tengah ini kemarin ya, bukan cuma Donggala, ada di Luwuk, ada di Buor, ini harus didorong fasilitas-fasilitas olahraga. Apa yang masyarakat di sana geluti yang sangat menonjol dan bisa menjadi satu olahraga prestasi. Nah, itu sarananya, prasarananya harus dijaga dengan baik, dibangunkan itu. Kan ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, sampai gubernurnya ada Dinas Pemuda Olahraga, di kabupaten juga ada Dinas Pemuda dan Olahraga. Ini yang diserahi tanggung jawab untuk membangun olahraga itu supaya bisa maju. Tapi ini dinas ini saya begitu saja, kita tahu seperti apa. Nah, kalau ada misalnya Kota Palu membangun melalui dinas pemuda dan olahraganya membangun ini, olahraga sepak bola, lapangan bola kaki, olahraga badminton, tangku gedung, apa semua ini, apa yang mana kita mau tahu di Sulawesi Tengah ini yang menonjol. Dulu tadi Pak Prof bilang, tapi saya masih dapat itu tahun 60-an itu lapangan Persibali itu di Jalan Sesal Jupri itu yang ditukar gulingkan oleh pengusaha, dibangunlah di sana dia Pak, di Duyu. Nah sekarang itu lapangan itu sudah puluhan tahun kita tidak pernah mendengar dia berkibar seperti apa gedung apa lapangan olahraga Duyu ini.
0: Duyu.
3: Saya waktu itu berpikir, saya waktu masih kecil-kecil, di sanalah tempat pusat olahraga nanti. Karena tukar guling itu, Palu Plaza itu ditukar guling itu dengan pengusaha bangun di Gawalise sana. Ya. Ini yang kita tidak pernah tahu. Dan pemeliharanya, ada itu barang, tapi apa, gimana pemeliharanya? Jadi kalau gelanggang olahraga itu ada, di sanalah bola kaki, di sana. Atlet-atlet lari, lempar lembing, lempar apa, bukan lempar batu sembunyi tangan. Lempar, bangun. Nah ada ini gedung olahraga yang gelanggang olahraga yang bisa memadai berapa item olahraga. Kalau sepak bola, ya lapangan sepak bola saja yang dibangun. Mestinya di Sulawesi Tengah ini atau di kabupaten mana nanti yang bisa menjadi ikon gelanggang olahraga. Di sana bola kaki kan dikelilingi itu lari jarak berapa ya, 200 meter dan seterusnya. Di sana lah masyarakat berlatih. Bulu tangkis, bulunya terbang semua, tidak ada yang tangkis. Habis semua, tidak ada, kita tahu gelanggang olahraga. Jadi pertanyaannya tadi sesuai topik, memadaikah ini fasilitas olahraga Sulawesi Tengah? Belum memadai, karena belum ada contoh menjadi teladan atau menjadi panutan atau menjadi barometer daerah lain bisa datang berolahraga di situ. Kita pertanyakan, jangan harap, jangan berkata bahwa Sulawesi Tengah ini hanya Kota Palu. Kalau Kota Palu digelanggang olahraga, kabupaten lain harus juga bikin. Masa dari Bol mau datang ke Palu latihan tiap hari, kan tidak mungkin. Dari luar ini harus daerahnya masing-masing menjalankan olahraga, apalah mereka ini bikin supaya bisa bersaing kita. Jalankan olahraganya sih gitu bagus, oh jangan heran dia dekat dengan Kota Palu, bukan begitu, tapi memang atletnya banyak, jangan gelanggangnya nanti dibangun atletnya tidak ada. Nah, ini semua yang perlu dipikirkan. Bagaimana daerah ini, saya berharap Kementerian Pemuda Olahraga harus turun, bukan hanya menjadi gelanggang politik, tapi harus betul menjadi gelanggang olahraga yang dia buat. Terima kasih, mari.
0: Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Amir DM di Kabupaten Sigi untuk pagi ini ya, sudah bergabung. Baiklah, masih ada yang ingin berkesempatan untuk bisa memberikan komentar dan opini, saya masih menunggu Anda. Kita masih ada waktu sekitar berapa menit lagi ini, kurang lebih 3 menit lagi lah ya, untuk kebersamaan kita di Palu pagi ini. Pendengar, komentar dan opini Anda, kita masih berbincang terkait dengan ketersediaan fasilitas olahraga di Sulawesi Tengah. Kalau memang ada, saya tutup aja untuk program kita ini. Dan terima kasih banyak untuk Pak Narno tadi ya, sudah bergabung. Kemudian ada Pak Anwar. Dan kemudian terima kasih juga untuk Pak Arnold, ada Pak Prof. Nursangaji, Pak Dasman, luar biasa, Pak Ahmad Irwan juga di Bandung, Pak Muhlis, ada Pak Amir juga sudah bergabung. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lewatkan nanti selesai ini, Anda bisa mengikuti untuk program Palu Menyapa Pagi ya, bersama dengan narasumber nanti insya Allah masih akan berbincang terkait dengan ketersediaan fasilitas olahraga di Sulawesi Tengah. Dan nanti bisa bersama dengan Kepala Bin Kepemudaan Sulawesi Tengah, seperti apa nanti perbincangannya, Anda bisa ikuti. Baik, selamat pagi untuk Anda pendengar pagi yang luar biasa ini. Kita akan tutup perjumpaan kita dalam komentar dan opini Anda, tentunya dengan semangat yang luar biasa hari ini ya. Saya berharap bahwa hari ini bisa apa ya, bisa memberikan sesuatu yang positif di tengah-tengah keluarga yang mungkin lagi berkumpul dengan keluarga, di tempat kerja juga, pokoknya dimanapun Anda berada hari ini ya. Semangat untuk hari Jumat penuh berkah, dan saya Marini nanti akan kembali untuk Anda selesai warta berita. Nanti kita akan ikuti untuk program Palu Menyapa.